Menurutnya, semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin besar dukungan terhadap keberlangsungan wasra tradisional Nusantara. Sementara itu, Ketua Umum DPP PIM Lanate Kuncoro mengatakan bahwa Hari Kebaya Nasional lahir melalui perjuangan panjang organisasi perempuan. Dan beliau menegaskan pelestarian kebaya menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Lana juga menambahkan pelestarian kebaya juga membutuhkan kolaborasi pemerintah, komunitas, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena menurutnya pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB UNESCO menjadi awal tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mewariskannya. Sementara di sisi lain, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga turut mengapresiasi penyelenggaraan parade budaya yang berhasil memecahkan rekor MURI tersebut. Dan kegiatan ini dinilai memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya sekaligus mempromosikan kegayaan wasra Indonesia. Demikian, saya Alis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Bro,
1: hey.
0: Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya masih banyak informasi kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi Senin 20 Juli 2026. Ganti-ganti ya. Ya, dan kita ke satu informasi lain di mana kemarin tanggal 19 Juli itu diperingati sebagai Hari Retainer atau Retainer Internasional, ganti-ganti ya, International Retainer Days di berbagai negara. Nah, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan retainer setelah perawatan ortodonti, ganti-ganti ya. Ya, dan melansir dari National Today, Hari Retainer Internasional itu pertama kali dicetuskan oleh Vivera Retainer di tahun 2021. Nah, momen ini ganti-ganti mengajak masyarakat menjaga hasil perawatan gigi melalui penggunaan retainer secara disiplin. Di mana retainer merupakan alat ortodonti yang digunakan setelah perawatan kawat gigi atau aligner selesai. Dan fungsinya tentunya menjaga susunan gigi tetap rapi sekaligus mencegah pergeseran ke posisi semula. Dan perjalanan perawatan ortodonti sendiri ganti-ganti sebenarnya sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, di mana pada masa itu manusia mulai mencari berbagai cara untuk mengatasi sakit gigi dan memperbaiki susunan gigi. Nah, bangsa Sumeria di sekitar 5000 tahun sebelum Masehi itu meyakini kerusakan gigi disebabkan oleh tooth worm atau cacing gigi, ganti-ganti ya. Nah, kepercayaan ini kemudian bertahan selama berabad-abad sebelum akhirnya terbantahkan pada abad ke-8. Ya, di mana perkembangan berikutnya terlihat pada peninggalan Mesir kuno yang ditemukan para arkeolog, di mana mereka menemukan alat logam sederhana yang diduga digunakan untuk mengatasi maloklis atau maloklisi atau susunan gigi tidak sejajar, ganti-ganti ya. Ya, di mana kemajuan besar terjadi setelah Pierre Fauchard yang memperkenalkan cikal bakal kawat gigi modern, ganti-ganti, dan tokoh asal Prancis ini kemudian dikenal sebagai bapak kedokteran gigi modern, di mana Pierre Fauchard itu menggunakan tali dan lempengan logam pipih untuk merapikan susunan gigi, dan konsep ini menjadi dasar berkembangnya perawatan ortodonti modern hingga saat ini. Dan perawatan ortodonti sendiri ganti-ganti terus berkembang dengan hadirnya kawat dan karet elastis pada pertengahan abad ke-19. Nah, inovasi ini membuat proses perawatan menjadi lebih efektif dan nyaman bagi pasien.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
3: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
2: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Iya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan tentunya masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti-ganti di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Di 37 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi. Selamat pagi buat semuanya, ganti-ganti yang sudah sampai di kantor ya, mungkin sudah say hello-hello juga nih. Say hello-hello juga nih sama teman-teman ya, karena Sabtu Minggu kemarin libur, terus hari ini harus masuk kantor, ganti-ganti ya. Tetap semangat pagi edisi hari Senin ya, dimana kita memulai lagi semuanya, aktivitas kita ganti-ganti ya, setelah dua hari berakhir pekan, menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, semoga lebih sehat, lebih semangat ganti-ganti ya, dan di luar cuaca lumayan baik untuk kita hari ini.

Ya, dan kita beralih ke satu informasi olahraga kanti-kanti dari perhelatan Piala Dunia kanti-kanti ya. Di mana gelandang tim nasional Prancis Michel Olise kanti-kanti ya. Michel Olise mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan menjadi pemain yang membukukan assist terbanyak dalam satu edisi turnamen. Ya, Olise mengoleksi 7 assist sepanjang turnamen, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Brazil Pele dengan 6 assist. Torehan tersebut menegaskan peran penting Olise sebagai kreator serangan utama Les Blues sepanjang kompetisi. Ya, di mana pencapaian itu menjadi salah satu catatan individu paling menonjol di Piala Dunia 2026 dan Olise berkontribusi membawa Prancis melaju hingga fase akhir turnamen. Olise juga mengukuhkan namanya sebagai pemegang rekor assist terbanyak dalam sejarah satu edisi Piala Dunia dan dia mematahkan rekor yang telah bertahan selama puluhan tahun.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
4: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
5: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti seribuan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan meramaikan parade busana kebaya di Jembatan Ampera dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional 2026. Dengan mengenakan kebaya anggun yang dipadukan kain songket khas Palembang, berjalan beriringan dari Jembatan Ampera menuju Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera yang dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kemarin, di mana lenggak-lenggok para peserta yang gemulai berhasil memikat perhatian warga yang menyaksikan di sepanjang rute parade. Beragam motif dan juga warna kebaya yang dikenakan para peserta menambahkan semarak suasana yang dihadiri masyarakat Kota Palembang dalam kegiatan digelar bersamaan dengan momentum Car Free Day. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Perempuan Indonesia Maju

Langkah ini sekaligus menjadi strategi wilayah untuk mengangkat jembatan Ampera sebagai ikon pariwisata Sumatera Selatan ke tingkat internasional. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Kos selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, Ganji-Ganji, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-Ganji, Senin 20 Juli 2026, Ganti-Ganji, sudah 16 menit waktu kita saat ini. Dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah mengenai sertifikat halal pada kuliner Nusantara, Ganti-Ganji ya. Karena yang namanya sertifikat halal memang seharusnya kita ketahui, Ganti-Ganji, dalam satu produk kuliner seperti itu, karena ini merupakan jaminan resmi atas kehalalan bahan dan juga proses pembuatan makanan tradisional, Ganti-Ganji ya. Karena berdasarkan dari regulasi, seluruh produk makanan dan minuman itu wajib ya memiliki sertifikat, dan kewajiban ini mencakup semua skala usaha, Ganti-Ganji ya, mulai dari kuliner, mulai dari warung makan hingga restoran besar.

Iya, Kanti-kanti, di mana penerapan label halal pada kekayaan kuliner khas Indonesia itu sangat penting karena memberikan berbagai manfaat strategis. Di antaranya yang pasti adalah pemenuhan regulasi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, produk makanan dan minuman itu diwajibkan bersertifikat halal, Kanti-kanti ya. Iya, kemudian pentingnya ada sertifikat halal, Kanti-kanti, karena bisa memperluas pasaran seperti itu. Karena membuka peluang pemasaran yang lebih luas sehingga menembus pasar kuliner halal global, Kanti-kanti ya. Iya, di samping itu juga kepercayaan akan kepada konsumen, Kanti-kanti ya. Karena kalau kita bisa memberikan rasa aman dan keyakinan kepada konsumen, terutama konsumen muslim, terhadap kebersihan ataupun kehalalan dari sebuah produk, tentunya akan memberikan kepercayaan kepada konsumen yang membelinya seperti itu. Karena kan kalau misalnya tidak ada label sertifikat halal, mungkin orang terutama yang muslim itu mungkin agak keberatan lah untuk membeli satu produk, Kanti-kanti ya. Jadi dengan adanya sertifikat halal tentunya akan ada kepercayaan dari para konsumen, Kanti-kanti ya. Iya, dengan adanya label halal, Kanti-kanti, tentunya ini juga membuka kredibilitas dari warung tersebut atau dari usaha produk dari kuliner di mata para pelanggan, Kanti-kanti ya. Karena mereka tidak merasa was-was khawatir ketika dia ingin makan di warung tersebut ataupun membeli produk tertentu, Kanti-kanti ya. Terutama ya pastinya untuk konsumen muslim, Kanti-kanti ya. Ya, dan yang pastinya juga, Kanti-kanti, untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku juga harus menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH, Kanti-kanti, yang tentunya bahan bakunya juga halal gitu, kemudian proses produksinya, fasilitasnya yang digunakan juga, Kanti-kanti. Terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ya, di mana proses pendaftaran kini juga untuk label halal difasilitasi oleh pemerintah dengan biaya yang sangat terjangkau, Kanti-kanti ya. Jadi untuk mendapatkan label halal, kayaknya untuk sekarang, untuk para UMKM, itu difasilitasi oleh pemerintah dengan biaya yang sangat terjangkau, Kanti-kanti ya.

0: persilakan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
7: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh. Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Halo Jambi, di kebersamaan kita untuk edisi Senin 20 Juli 2026 ganti-ganti ya. Dan tentunya masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian di Perumpat RRI Jambi. Tema kita di pagi hari ini mengenai sertifikat halal ya, ganti-ganti sertifikat halal pada kuliner Nusantara. Karena kan Indonesia ini mayoritasnya adalah Muslim, ganti-ganti ya. Jadi memang perlu yang namanya di satu produk itu ada produk halalnya, ganti-ganti ya, sehingga ketika masyarakat akan membeli itu tidak ragu-ragu dan tidak was-was, ganti-ganti ya. Apalagi misalnya kemasannya bagus, packingnya bagus, kemudian ada testernya juga enak seperti itu, tentunya para konsumen ingin membeli gitu. Nah kalau misalnya tidak ada sertifikat halal atau label halal, kayaknya masyarakat juga jadi was-was nih, ganti-ganti ya, mau dibeli takut gitu ya. Tapi kalau ada jaminan bahwa produk ini adalah bersertifikat halal, tentunya masyarakat luas tidak ragu ya untuk membeli dan membawa pulang, ganti-ganti ya. Iya, karena kalau ada label sertifikat halal, tentunya pemasaran dari suatu produk juga akan semakin luas, ganti-ganti ya. Bahkan mungkin bisa menembus kuliner halal global ya, bisa sampai ke luar negeri seperti itu. Kemudian juga kalau ada labelnya, masyarakat percaya bahwa produk ini benar-benar halal dan bisa dikonsumsi, ganti-ganti ya, terutama untuk yang Muslim. Iya, dan yang pasti juga daya saing bisnis ganti-ganti dalam hal ini akan terjadi peningkatan ya, terutama kredibilitasnya nih warung atau usaha di mata pelanggan. Kalau misalnya ada label halal, pastinya banyaklah ya orang akan mampir di warung atau di usaha kuliner lainnya untuk dibeli seperti itu. Tapi kalau balik lagi, kalau memang tidak ada labelnya, kayaknya masyarakat ragu nih, ganti-ganti, mendingan nggak jadi gitu ya belinya ya. Nah itu dia ganti-ganti ya, paling tidak memang harus ada sertifikat halal dari satu produk yang dihasilkan gitu ya, sehingga masyarakat percaya bahwa ini benar-benar bisa dan layak dikonsumsi, ganti-ganti ya. Karena ini juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2014, ganti-ganti ya, dan juga peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024, produk makanan dan minuman diwajibkan bersertifikat halal. Jadi kalau ganti-ganti ingin membeli satu produk, dilihat dulu nih, ada nggak nih BPOM-nya, ganti-ganti ya, ada nggak sertifikat halalnya, seperti itu ya.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, Kanji-Kanji, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Edisi hari ini, Kanji-Kanji, kita sampaikan prakirawan cuaca yang kita dapatkan dari prakirawan BMKG. Untuk hari Senin ini, Kanji-Kanji, di mana secara umum di pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bungo, Kerinci, Merangin, dan Sarolangun. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Sementara suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 55 hingga 94%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0.

2 titik panas, Tebo 6 titik panas, Merangin 4 titik panas, dan Batanghari 7 titik panas, serta Kerinci 4 titik panas. Orkester on duty, Benedi Fajar diperbaharui hari ini 20 Juli 2026 pukul 8 lewat 8 menit.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Jambi Berdendang.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ganti-ganti ya edisi hari ini. Dan seperti biasa kita bersama di Jambi Bedendang ganti-ganti. Dan sekarang sudah 19 menit dari jam 9 pagi ganti-ganti ya. Kalau tadi adalah tema kita mengenai sertifikat halal ganti-ganti ya. Nah, ada sih keterkaitannya dengan sertifikat halal di tema kita di pagi hari ini ganti-ganti. Kalau ganti-ganti belanja ya, belanja itu langsung main ambil terutama produk yang sudah ini ya, yang sudah di packing gitu ya. Nah, ganti-ganti biasanya nengok labelnya dulu ada label halal atau tidak, atau langsung main ambil be ganti-ganti ya. Karena kan enggak ada, kadang kita main ambil terus kita enggak tahu pas di rumah kita periksa nih, nah ternyata tidak ada sertifikat halal ganti-ganti ya. Nah, ganti-ganti termasuk tim yang suka nengok dulu ada label halalnya atau tidak, atau main langsung ambil ganti-ganti ya, langsung masuk keranjang kuning. Oh, tidak ya. Apakah ganti-ganti langsung masuk ke keranjang seperti itu ya? Di kebersamaan kita 0811-6707-9920. Selamat pagi dulu untuk kanti-kanti sayo, terutama untuk kanti-kanti di RRI Jambi. Selamat aktivitas kanti-kanti. Tetap semangat ya, walaupun mungkin tidurnya agak kurang-kurang karena tadi menyaksikan langsung pertandingan Spanyol melawan Argentina yang akhirnya dimenangkan oleh Rahroja ganti-ganti ya dengan skor 1-0 dan lah yang memastikan Spanyol menjuarai Piala Dunia tahun 2026 ganti-ganti ya. Ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedendang di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Lu.
0: Pagi, selamat pagi, apa kabar nih?
1: Cik Lu, sehat ini baru sampai rumah, Cik Lu.
0: Oh, baru sampai rumah, iyalah.
1: Iya, belanja lah, Cik Lu.
0: Belanja untuk masak.
1: Iya,
0: oke. Mbak Wati, kalau belanja itu biasanya ke mana, ke mall atau ke mana tuh nengok labelnya dulu, label halal atau tidak?
1: Kalau misalnya kayak kemasan makanan, kita sudah ngolah, jadi label halalnya dulu sini.
0: Yeah. Kalau minuman enggak nengok lagi?
1: Hah?
0: Kalau minuman?
1: Minuman sama lah, Cik Li.
0: Oh, berarti nengok label berarti.
1: Iyalah, kalau kita kayak ambil tahu bukan label halal macam mana.
0: Gitu. Biasanya makanan apa yang biasa ditengok labelnya?
1: Makanan tuh paling-paling sekarangnya cuma nyari buah lah, Cik. Kalau makan-makan paling-paling kue. Kalau nak lebaran tuh bayang deh. Kalau kami kue dekatnya buat lebaran, Cik.
0: Beli. Oke. Okay. Kalau makanan lain, kalau misalnya pingin makan krepe atau pingin apa gitu.
1: Ah, kalau krepe pasti bikin dewek.
0: Bikin dewek.
1: Ya kan di sekolah di Cicet tuh krepenya bikin dewek, Cik Li.
0: Oh, semuanya bikin dewek.
1: Ya kalau kukumnya juga bikin dewek, Cik Li.
0: Jadi kalau Mbak Wati dewek beli makanan yang kayak gitu sering atau cuman sekedar nyoba ini?
1: Sekedar banget. Yang paling yang beli kacang-kacangan be, yang ayam bebek beli kan, juga beli sama tetanggo.
0: Oh, tetanggo ya. Oh, tetanggo pakai label halal deh.
1: Yalah, kita nengok cara dia
0: bikin. Iya, kan bukan nengok dia cara bikin, bahannya juga halal atau tidak gitu.
1: Bahannya
0: kan.
1: Halal sih lu.
0: Halal ya.
1: Karena kita sama-sama muslim.
0: Iya dah. Oke, lah lagunya apa nih Mbak Wati?
1: Lagunya Rai Raya lah.
0: Rai Rai.
1: Alah. Enak lagunya.
0: Enak lagunya, yalah kita coba dengerin ya.
1: Enak juga Cik Lu. Ada makna yang tersirat di situ.
0: Tersirat dan tersurat ya.
1: Cik Lu salam tuh semua Cik Lu ya.
0: Iya, boleh.
1: Lagi mau goreng ikan lamba, Cik Lu mau nyambal ikan lamba hari ini.
0: Oh, mau goreng ikan lamba. Ikan lamba. Ada capek niangnya.
1: Aduh Cik Lis, masih mau lah Cik Lis. Mau enggak mau dikerjain juga lah.
0: Ah iya, yang penting yang jelas capek ah kalau mau bersih-bersihnya. Disiangin dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti termasuk orang yang nengok dulu ada label halalnya atau tidak kanti-kanti dalam membeli barang ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Cik Lis.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih nobar dak tadi nih?
2: Nonton sendirian di rumah.
0: Oh, berarti nonton berarti kan sampai habis.
2: Nonton ya, cuman karena biasa sama anak bujang tidak pergi nobar sama teman-temannya.
0: Di mana nobarnya?
2: Tak tahu sih. Oh, dia hanya pulang dia tak tahu. Minta izin nak pergi katanya nobar gitu. Segala.
0: Gitu ya. Jadi jagoannya menang apa kalah?
2: Alhamdulillah Spanyol sih.
0: Oh, Spanyol. Ionnya beda Spanyol.
2: Ya, amin lama.
0: Oh, jangan-jangan tadinya Argentina begitu golnya Spanyol langsung pindah hati.
2: Enggak sih, kita dari awal memang karena pertama faktor Yamin Lamal karena juga karena faktor karena Spanyol ini ya dia apa mendukung Palestina. Katanya ke situ sebenarnya ada sangkut pautnya sih, tapi karena kita sesama muslim apa sih karena dia mendukung Palestina sedangkan Argentina mendukung
0: Israel.
2: Jadi ada ikatan emosionalnya di situ sih.
0: Iyalah. Oke, bagi Jel kalau belanja nengok label halal atau tidak?
2: Kalau yang umum-umum tidak sih. Memang kalau misalnya misalnya minuman kaleng yang ada kena brand-brand luar itu pas ditengok sih label halalnya. Tapi kalau yang apa da, yang umum-umumnya lokal punya da, jarang lah ditengok sih. Ya, kalau beli apple brand luar itu ditengok sih. Tak, soalnya khawatir sih. Apalagi kesana ada yang ada tulis-tulisan Cino-nya gitu kan.
0: Iya. Oh, jadi Bang Ijal kalau yang produk luar ditengok halal apanya ya, labelnya ya?
2: Iya sih, tak juga gitu. Kalau yang umum sudah misalnya lokal punya, biasanya kalau umum itu kan insya Allah pasti ada halalnya. Tapi kan mungkin ada juga yang tidak, tapi kita pilih yang umum kan sering. Yang umumnya ada di pasar atau di supermarket itu sih.
0: Iya dah.
2: Minuman kaleng, gitu ya? Minuman yang ada tulis-tulisan apa tuh ya, kita tengok sih kan dulu sih ada udah labelnya gitu.
0: Iya Bang Ijal, lagunya apa nih?
2: Lagunya Toke Sawi sih.
0: Toke Sawi. Jangan Toke Sawi, Toke Bumbu yang ada.
2: Toke Bumbu sekarang ini lah merasa itu.
0: Gak pun gak merasa, ya minta daripada Toke Kawin. Aduh, iya dah. Kalau ada kita putar ya Bang.
2: Ya sih, buat Celi selamat pagi menjelang siang. Selamat aktivitas, sehat selalu Celi.
0: Iya,
2: buat Nyurubi, Misa Mano, sehat selalu, laris manis.
0: Iya.
2: Buat Yupa tadi juga, buat semua-semua sih ya. Terima kasih Cik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal selalu nengok label kalau produk luar, Kanti-Kanti ya. Nah, Kanti-Kanti juga salah seorang yang selalu nengok label halal atau tidak gitu ya. Karena kalau bisa, kalau biasanya kita sudah belanja tuh kan misalnya aduh nih tek mengambil, kita enggak nengok nih tahu-tahu ada yang ada makanan yang tidak berlabel halal seperti itu ya. Nah, memang sih Kanti-Kanti seharusnya memang kalau kita belanja tuh yang kita tengok tuh labelnya dulu, terus masa kadaluarsanya kapan gitu ya. Jadi kita tahu nih kalau misalnya kita beli-beli biasa kita suka stok kan, suka stok. Jadi kita tengok juga nih label halalnya ada atau tidak Kanti-Kanti ya, atau kadaluarsanya kapan gitu ya. Jadi ini memang sangat penting untuk kita perhatikan Kanti-Kanti ya. Ya di 0811-6707-9920 Kanti-Kanti yang ingin ikutan di kebersamaan kita di Jambi Bedendang silahkan ya, kita tunggu masih kering-keringnya. Tapi ya udahlah, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Jambi Bedendang.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Jambi Berdenda.

0: Ya, ganti-ganti masih di 0811-6707-9920, ganti-ganti di Jambi Bedendang. Ya, tinggal sedikit lagi waktu kita ganti-ganti, mungkin saya terima satu atau dua penelpon ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedendang edisi hari ini ya. Ganti-ganti itu termasuk orang yang kalau beli produk, suatu produk makanan, tengok labelnya atau tidak ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo,
0: halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Elsa?
0: Iya.
1: Paya nih maksudnya nih?
0: Iya, paya emang orangnya banyak sih. Jadi paya maksudnya. Lagi apa nih Mbak Ija?
1: Lagi kerja.
0: Lagi kerja. Mbak Ija termasuk orang yang kalau membeli produk nengok-nengok label halalnya atau tidak?
1: Iyalah. Kami jarang beli-beli produknya jajan-jajanan di itu. Kami beli sendiri di rumah. Kayak keripik. Kayak lapis pisang.
0: Tapi kalau belanja belanja ke mall nengok itu enggak? Tengok labelnya enggak?
1: Iya.
0: Terus nengok apanya lagi? Terus nengok apanya lagi?
1: Yang labelnya, yang hobi kita makan. Kalau yang enggak hobi itu cuma apa ya belinya?
0: Oh gitu. Iya, walaupun yang hobi juga ditengok enggak produk halalnya, sertifikat halalnya.
1: Iya.
0: Ada apa tidak?
1: Iya, iyalah. Kalau yang hobi itu kan sekarang kita bikin dewek, jarang beli.
0: Oh, jarang beli. Iya lagunya apa nih?
1: Lagunya Pendayung Patah ya.
0: Pendayung Patah.
1: Pendayung Patah. Anda ada?
0: Ada.
1: Mana Pak Mul ada nampaknya nih?
0: Waduh, nggak tahu. Pak Mul lagi di atas mungkin.
1: Lagi diabet.
0: Hah? Diabet? di atas, di ruangan atas.
1: Oh iya.
0: Aku
1: tidak tahu.
0: Oke lah ya, deh ya.
1: Salam ya.
0: Salam buat siapa nih?
1: Hah?
0: Buat siapa salamnya? Dikit aja.
1: Iya, dikit. Memang dikit. Kami banyak tak kenal orangnya, Pak.
0: Oh iya tuh.
1: Iya. Buatnya Armi Huda, Armalkan. Buatnya Budi Sila. Buatnya.
0: Iya udah.
1: Abang-abang semua lah yang. Lagi monitor juga di sawah mungkin saat ini. Selamat bekerja baik, semoga selamat sampai tujuan.
0: Iyalah. Oke ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti sih ke penelpon lagi, ganti-ganti di 0811-6707-9920 ya. Di kebersamaan kita Jambi Bedendang edisi hari ini, ganti-ganti itu termasuk tim yang kalau belanja-belanja di mall itu nengok sertifikat halalnya atau tidak, ganti-ganti ya. Karena biasanya saking semangatnya belum mau belanja-belanja, sampai di kasir atau mungkin bahkan sampai di rumah, nengok nih, waduh produk ini tidak ada sertifikat halalnya, ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Pili?
0: Kabar baik nih, Mbak Anita. Oke, Mbak Anita ini termasuk orang yang kalau belanja di mall, nengok sertifikat halalnya apa tidak?
1: Iya, pasti lah, Pili. Nengok labelnya, nengok expirednya juga, kan?
0: Biasanya kalau di mall, beli apa?
1: Kalau jarang juga ke mall di desa, pilih palsu minimarket, kayak itulah kan.
0: Minimarket, jadi di minimarket.
1: Paling beli jajan-jajan anak, kan kayak gitu. Tengoklah juga kan labelnya, expire-nya lah yang penting juga.
0: Oke, iya. Alhamdulillah, iyalah. Oke lah lagunya nih Mbak Anita,
1: Poya. Lagunya lagu kita lah, yang penting pilih.
0: Apa tuh?
1: Ayun Panting.
0: Oh, Ayun Panting. Yalah ya.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Bedendang.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan juga tentunya untuk kanti-kanti yang mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Senang sekali kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko edisi Senin 20 Juli 2026. Dari informasi pukul 10 sampai dari informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan sederetan informasi yang kanti-kanti juga bisa dapatkan di laman rri.go.id. Ya, apa kabarnya hari ini kanti-kanti? Semoga keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Terpantau cuaca di kawasan kantor gubernur Jambi panas terik kanti-kanti ya. Beberapa hari ini panasnya lain. Nah, untuk kanti-kanti yang ada rencana untuk keluar rumah atau sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya. Jangan lupa untuk sediakan payungnya kanti-kanti untuk panas ataupun jago-jago kalau nanti hujan ya. Nah, untuk yang bawa motor jangan lupa untuk sediakan mantelnya juga kanti-kanti. Ya, hadir satu informasi untuk kanti-kanti, parade kebaya pecahkan rekor MURI. Kowani ajak perempuan lestarikan budaya. Kanti-kanti Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau Kowani, Nani Hadi Jayanto mengajak perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Menurut Nani, kebaya ini bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan juga jati diri perempuan Indonesia. Nah, hal tersebut kanti-kanti disampaikannya saat parade perempuan berkebaya berkain songket, mengingat Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Kegiatan tersebut sekaligus memecahkan rekor MURI berlangsung di kawasan Car Free Day Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Nani menegaskan Hari Kebaya Nasional bukan sekedar perayaan seremonial maupun peragaan busana. Dia juga mengatakan momentum tersebut menjadi penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Untuk informasi selengkapnya kanti-kanti mengenai parade kebaya pecahkan rekor MURI, Kowani ajak perempuan lestarikan budaya dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Ya, tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batur Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: Pro 4 99,2 FM.

Ya, selamat siang ketika di manapun berada. Tentunya kita masih bersama di Jambi Siang Iko. Satu informasi seputar tentang wisata Kanti-Kanti, mengulik daya tarik wisata alam Goa Gerongkong dan Goa Serumi. Kanti-Kanti, destinasi wisata alam, seringkali menjadi pilihan untuk melepas penat, terutama pada akhir pekan ya. Nah, kalau Kanti-Kanti mau mencari suasana baru seperti wisata alam Goa, nah bisa menjadi pilihan yang tepat. Salah satunya Kanti-Kanti wisata Goa Gerongkong yang menjadi primadona baru di wilayah Kampung Engkuni Pasek, Kabupaten Kutai Barat. Wisatawan dapat melakukan susur sungai sambil menikmati keindahan goa yang memiliki aliran sungai menembus belahan batu di dalamnya. Alur sungai di objek wisata alam ini dikabarkan memiliki trek yang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Waktu kunjungan terbaik ke goa ini Kanti-Kanti direkomendasikan setelah makan siang, tepatnya pada pukul 3 sore. Nah, tiket masuk lokasi wisata ini sebesar Rp10.000 serta tambahan biaya untuk menikmati fasilitas susur sungai. Di sisi lain, Kanti-Kanti, Kabupaten Biak Numfor di Papua juga memiliki destinasi wisata alam tersembunyi bernama Goa Serumi. Nama Serumi tersebut diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti apakah ada orang atau pencarian. Goa Serumi juga memiliki daya tarik yang tidak kalah dengan destinasi goa lainnya. Di dalamnya Kanti-Kanti ada air tawar yang bisa dipakai wisatawan untuk menyelam. Pihak pengelola juga menyiapkan beberapa peralatan untuk cave diving, namun karena terbatas, pengunjung lebih disarankan untuk membawa peralatan dan perlengkapannya sendiri. Ya, untuk informasi selengkapnya mengenai mengulik daya tarik wisata alam Goa Gerongkong dan Goa Serumi dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.go.id.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Senin 20 Juli 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menteri UMKM nobar bareng ojol tegaskan peran penggerak ekonomi digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengajak ribuan pengemudi ojek online menyaksikan final Piala Dunia 2026. Acara tersebut bertajuk dalam acara Gembira Bersama Ojol Indonesia di kantor Kementerian UMKM pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi pengemudi ojol, yang mana sebagai bagian dari penggerak ekonomi digital dan pelaku usaha mikro. Maman menegaskan pemerintah ingin menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat ekonomi bawah, khususnya para mitra pengemudi yang selama ini berperan menjaga roda perekonomian. Untuk informasi selengkapnya mengenai Menteri UMKM nobar bareng ojol tegaskan peran penggerak ekonomi digital dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Saya sekarang mulai berpikir, apa yang terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan juga menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara, anggota lain, kanker paru. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu bila kau terus merokok?
1: Disadari atau tidak, kita semua adalah korban rokok, baik perokok pasif yang terkena paparan asap rokok orang lain, maupun para perokok yang secara sadar meracuni tubuh maupun lingkungan. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi seputar tentang UMKM untuk Anda, ganti-ganti sertifikasi halal tingkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM. Ganti-ganti sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pasar. Dengan memiliki sertifikat halal, produk yang memiliki dan juga dihasilkan dinilai telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat. Selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikasi halal juga dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk, khususnya bagi pelaku UMKM. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal pun terus meningkat seiring berkembangnya informasi dan kebutuhan pasar. Untuk informasi selengkapnya mengenai sertifikasi halal tingkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi masih seputar tentang UMKM untuk Anda kanti-kanti. Festival Banyumas Kota Lama lestarikan budaya dan dongkrak pendapatan UMKM. Festival Banyumas Kota Lama menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya Banyumas. Selain menghadirkan hiburan, festival ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal sekaligus memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah seorang pengunjung, Stevi, mengaku menghadiri Festival Banyumas Kota Lama 2026 karena tertarik dengan berbagai kegiatan budaya yang ditampilkan. Menurutnya, prosesi Ruat Sukerta menjadi salah satu rangkaian acara yang paling menarik perhatian selama festival berlangsung. Ia berharap penyelenggaraan festival ke depan dapat dipromosikan lebih luas agar semakin banyak masyarakat yang datang dan menyaksikan kekayaan budaya Banyumas. Untuk informasi selengkapnya mengenai Festival Banyumas Kota Lama, lestarikan budaya dan dongkrak pendapatan UMKM dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 20 Juli 2026 tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menko PMK katakan upaya perlindungan anak harus sasar 4 pilar ruang utama. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengatakan upaya perlindungan harus menyasar 4 pilar ruang utama. Ini mencakup lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital. Pratikno menambahkan rasa aman dan nyaman itu juga berlaku di ruang publik seperti tempat bermain dan fasilitas umum. Demikian pula di ruang digital yang tampaknya mendapatkan perhatian khusus dari Menko, terutama soal tingginya paparan layar gawai yang dapat mengancam daya kritis dan kemampuan berpikir mendalam pada anak. Selain itu juga membuat anak menjadi minim berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pratikno juga mengingatkan pentingnya peran pengasuhan dalam menciptakan ruang aman dalam keluarga. Menurut dia, upaya orang tua untuk mendisiplinkan anak tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan. Untuk informasi selengkapnya mengenai Menko PMK katakan upaya perlindungan anak harus sasar 4 pilar ruang utama dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 15 menit. Sembari menunggu kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

92,2 MHz per 4 RRI Jambi. Tentunya ganti-ganti kita masih di Jambi Siang Iko. Hadir satu informasi seputar tentang kuliner untuk Anda. Ada pawon tempuran Sleman, sajikan kelezatan olahan rahang tuna rempah. Ganti-ganti pawon tempuran di kawasan Gelanggi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadirkan sajian kuliner yang berbeda melalui menu andalannya, yakni olahan rahang ikan tuna. Hidangan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta kuliner karena menawarkan cita rasa khas dengan tekstur daging yang tebal serta bumbu rempah yang meresap sempurna. Sebelum proses pemanggangan ataupun penyajian, bagian rahang tuna terlebih dahulu dilumuri dengan berbagai bumbu rempah pilihan. Proses ini dilakukan agar bumbu meresap hingga ke bagian dalam sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang gurih, lezat, dan kaya rempah. Tekstur daging tuna yang padat juga memberikan sensasi tersendiri saat disantap. Ricky Farici menjelaskan bahwa rahang tuna menjadi salah satu menu favorit karena memiliki karakter daging yang tebal dan mampu menyerap bumbu dengan baik. Untuk informasi selengkapnya mengenai pawon tempuran Sleman, sajikan kelezatan olahan rahang tuna rempah dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Baik, ganti-ganti sesaat lagi pada formasi pukul 13 kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara berjaringan relay ke perempat RRI Jakarta yang hari ini akan bersama dengan RRI Pekanbaru dengan tema etika, adab, dan beradab serta public speaking.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Sembilan koma dua FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nahnur Fenir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10, Muhammad Azuri, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nanggro, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Hampir di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fadriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fadriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fadriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil?
1: Mm-mm. Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih, ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget, ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini ke Fajri ya?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih. Oh.
1: Ya. Iya.
2: Masih sedikit
1: banget suaranya Kak Fajri ya, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumbernya sudah hadirkah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya.

0: CRRnya dan juga pendengar Pro4 ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajria bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di Radiovisual RRI. Download aplikasinya di Google Play Store. Download aplikasi RRI Digital atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajria, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
1: Banget ya sama isu sekarang, etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo, ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
0: Nggak tahu.
1: Okay, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
0: Sudah.
1: Ya?
0: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Bang Jo.
0: Iya, sehat ya Bu ya.
1: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya. Untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini, seperti biasa silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
0: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajria dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
1: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
2: Amin.
1: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cituan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
2: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
0: Oh, perias pengantin.
2: Ya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Endam. Jadi yang dandanin, makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Endam.
0: Oke, siap.
1: Oke, dan erat sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan tuh ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
2: Sangat betul.
1: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
2: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun dari
1: silakan, Bun.
2: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
1: why?
2: Buahnya jatuh tepi sungai.
0: Cakek.
2: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
1: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
0: Iya, Bun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
1: Oke, lanjut Bun.
2: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bulan.
1: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun, ya. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun, gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun, ya?
2: Ya, bagian adab dan etika.
1: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
2: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, di bawah keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
1: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun, untuk ya, etika sangat dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
2: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Ya, jadi kita anggap itu kita harus samakan kita, kita berkolaborasi dengan juga. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
1: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya, Bun, ya. Jadi kalau di satu itu gak bakal ketemu ya, Bun.
2: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
1: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun, ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
2: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
1: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, Bun, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun.
2: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adab dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Yang seperti tadi Bunda katakan, adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar, itu yang menyenangkan seperti LGBT. ya, jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua juga. Dan yang tua juga harus welcome.
1: Oke, baik. Ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
2: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga secara tidak kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan gak menerbibur, kan? Dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
1: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab, tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun. Baik, kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
2: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, iya, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak generasi. Ya, kita tidak bisa salahkan, kita tetap prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
1: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua.
2: Itu ada aturan. Misalkan kita bekerja orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti ya banyak yang tidak disesuaikan seperti tadi Bunda katakan, karena tuntutan lama, karena era globalisasi masuknya ke era dan keluar, kita tidak bisa bendung sama teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat luas. Kita tidak bisa kita membendung harga dirinya. Kita mengatakan tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh, papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan ketika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata laughing, artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar. Ini bagaimana supaya ini dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
1: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya itu. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil. Ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta, gitu ya, Bun. Ya,
2: harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih, karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan nggak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
1: Oke, baik.
2: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Katrin, kita tunggu. Betul, makanya betul. Seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini, dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar, sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
1: Bikinkan kopi dulu ya Bu.
2: Ya, atau tanya dia balik, Pak sudah makan. Nah,
1: sesederhana itu ya.
2: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
1: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misal mau marah sama suami nih ya.
2: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
1: Lanjut dulu Bun.
2: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
1: Betul.
2: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Bos bilang, Pak, ini kok gak beres? Pak, pakai samtim ini. Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
1: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Betul. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget, nah, berarti ada masalah.
2: Betul,
1: berarti ya ada something wrong ya.
2: Ya betul.
1: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini? Misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu Bun.
2: Silakan. Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya. Dia kan, kita kan berdasar Al-Qur'an.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi kita berguna, makanya adat bersendikan syarat bersendikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
2: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
1: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan Bu?
2: Boleh. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
2: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya Bun ya.
2: Ya.
1: Tapi Bun, ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah?
2: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan, mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman. Harus apa? Bukan kita ngomong, Ma, gue pergi ya. Ma, aku pergi dulu ya, Ma. Satu. Kedua, Mak, mana duit buat aku? Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, yang minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Mm-hmm. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
1: Oh.
2: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Mm-hmm. Tapi tujuannya itu juga. Mm-hmm. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Mm-hmm. Jadi dalam meja itu bagaimana? Mm-hmm. Kita mesti begini seperti dalam mengambil, mari makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang, mm-hmm. bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya. Ah sudah lapo nih mak. Ha, kaut nasi. Tak tahu okay. Bapak di situ, mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Okay,
2: sudah baik. Itu. Menjaga nama baik keluarga. Mm-hmm. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Mm-hmm. Makanya sering terjadi pernikahan dini mm-hmm. karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Mm-hmm. Nah kadang-kadang, udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. Udahlah kita buat aja gini, misalnya ke diskotik, mm-hmm. belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
2: Nah, belum waktunya sudah minum, makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
2: Nah, jadi ada yang mengatakan, oh cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya.
2: Makanya kita juga sebagai perempuan, okay. memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Oke.
0: Iya. Kak Fajria, iya. Ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fajria ya, sama oke. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya ke Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih yang dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam. Aduh, ya, lagi Ananda, udah jawab. Boleh dijawab?
1: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
3: Ananda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, boleh, boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Di Budaya Nusantara di 23606. Atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh, boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar. Silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Jess sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara nggak sadar, tapi itu istilahnya ini Bun
1: dijauhi,
2: dijauhi,
1: nah, menjauhi gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun.
3: Gimana tuh Bun? Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNET ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipi.
1: Iya, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan-pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis. Tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya. Yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang. Untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh, umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri.
1: Bang. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun dadakan kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan, kayaknya dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung, arah seberang.
1: Cakep. Okay.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung, sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal, Kak Fajri ya. Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jejo.
1: Iya Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas Bang Jo.
1: Iya silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kakak Ji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesini pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya apa namanya, salam pembuka saya apa namanya semua, moga acara berkat dan menjadi gitu pantunnya. Kalau kata-kata salah Pak, buat Bundo narasumber temanya ini bagus sekali memang. Kalau kita apa namanya, maginya Bundo apa buat kakak nih, Bundo apa maginya, bisa Samsia ya manggilnya ya.
3: Bunda Sam.
4: Manggil
1: Bunda
4: apa
1: Sam, mana Bunda sumber Sam.
3: Ini? Bunda Sam saja.
1: Bunda Sam ya. Aja ya, Cikgu. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon apa di apa namanya paparannya. Terus terima kasih buat kajarah, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya, namanya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan, kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cigur ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh, masih gini. Keburu satu lagi.
2: Bun, kita tampung dulu ya,
1: Bun.
2: Ya,
1: nanti dirapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu,
1: Bun. Sorry, Bun.
2: Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo. Halo,
1: halo. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
4: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
4: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
4: Bentuk.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
4: Topiknya.
2: Aha.
4: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab, Pak Ujang.
4: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
4: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? Lanjut aja lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih
2: ya. Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
5: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
5: Iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
5: Alhamdulillah bisa berjumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya itu kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pesan music izin dulu, itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Boleh. Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu, jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, dipisahkan antara anak-anak yang... masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja, itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu?
3: Tidak.
2: Ya? Oke,
3: tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau Jia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika, etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengkritik secara frontal, maksudnya depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya
3: tidak boleh.
2: Ya, Bun, ya.
3: Nah, sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya, Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53, Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, okay. Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Nggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya, Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan, Bun, enggak bisa sembarangan angkat suara ya, Bun,
3: oh,
2: ya.
3: Oh, enggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung kena maga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih, Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang, Bun, sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speaking-nya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speaking-nya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri, belajar public speaking-nya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis,
3: Bun, ya.
2: Table
3: kami,
2: manner, Bun.
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana. Nah, itu bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajriya, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir, Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program apa?
3: Terakhir, kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan,
1: harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya, benar.
1: Siap deh. Kalau gitu, Bunda, terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perompat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga apa namanya dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
7: Jambi Siang Iko.
8: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ER Music.
2: Iki lho.

0: Ada umur.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya

0: dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Upacara Beseleng Nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan, Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beseleng Nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampo, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara Beseleng Nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong. Kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya.
2: Proposal kamu juga sendiri ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Ingat, kekuatan tim adalah kebersamaan. Lapor, mulai.
1: Lapor, dari Jawa Timur, siap.
2: Lapor, dari Tapanuli, siap.
3: Lapor, dari Jawa Tengah, siap.
4: Lapor, dari Jawa Barat, siap.
5: Lapor, dari Madura, siap.
1: Lapor, dari Bali, siap.
6: Lapor, dari Sulawesi, siap.
7: Lapor, dari Maluku, siap.
0: Selanjutnya, ini kenapa tidak bergabung?
1: Maaf Bu, kita berwarna beda.
0: Kita semua berbeda-beda. Jika kita bersatu, itulah kebersamaan. Untuk menjadi tim yang kuat. Perbedaan dalam kebersamaan, satu untuk semua.
1: Lapor, dari Papua, siap.
8: Kita adalah satu.
9: Kuliner Nusantara. Lontong mie. Ini merupakan kuliner khas Surabaya yang berbahan dasar mie dan lontong. Yang unik dari lontong mie ini, jika dibandingkan dengan makanan olahan mie yang lainnya, adanya petis yang digunakan sebagai penyedap. Kuah petis berwarna hitam kecoklatan mampu memberi cita rasa tersendiri. Proses pembuatan lontong mie tersebut terbilang sangat sederhana. Bawang putih yang dihaluskan, kecap manis, petis, cabai, air dimasak sampai mendidih dan sedikit mengental. Seporsinya berisi irisan lontong, mie kuning, toge rebus, irisan tahu goreng, bawang goreng, dan udang goreng. Tak hanya itu, ada juga lauk pendamping yang memang sangat pas disantap dengan lontong mie, seperti sate kerang, ubi goreng, atau lento dan dadar jagung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayhaqi menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari

0: 079920. Kayak ada suara geruduk ya. Mudah-mudahan dikasih hujan ya hari ini ya. Baik, nanti-nanti langsung saja kita akan buka dan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Dengar suara pesawat lewat tadi.
0: Pesawat lewat, pesawat apa guntur? Geluduk.
1: Pesawat.
0: Oh, pesawat.
1: Lagi di luar rumah nih, di depan rumah, teras.
0: Saya pikir suara geluduk, saya seneng.
1: Ya, saya lagi ngitungin piringan telur, ada yang mau belinya.
0: Oh.
1: Piringan telur sekarang laku, satu keping itu harganya Rp250.
0: 2.000?
1: Rp250.
0: Oh, Rp250.
1: Kalau ada 100 kan lumayan dapat Rp25.000.
0: Wah, lumayan tuh.
1: Bisa untuk beli cabai setengah kilo.
0: Wah, iya itu. Mantap itu, pedas lah pokoknya dah.
1: Ini pasti tentang bola lagi.
0: Iya, kok tahu?
1: Enggak lah, kalau perbedaan kita, pilihan kita tuh kan enggak. Jadi misalkan kita bisa apa? Persaudaraan.
0: Jangan.
1: Iya, kan. Iya. Kita mah milihnya Spanyol. Yang menang mana, Spanyol atau Argen?
0: Yang menang Spanyol.
1: Spanyol.
0: Iya.
1: Kita netral-netral aja, nggak usah jadikan permasalahan.
0: Iya.
1: Aku bilang kamu kalah gini, enggak usah.
0: Itu kan hanya pertandingan.
1: Itu kan pertandingan, mereka orang luar, bukannya orang
0: Indonesia semua. Masa orang luar yang bertanding, kita yang ribut.
1: Ya, kita yang ribut.
0: Jangan.
1: Gara-gara orang luar bertanding, kita gotok-gotok. Nggak usah lah ya.
0: Jangan. Lah.
1: Jangan sampai tidak jadi aja kotok-kotokannya.
0: Jangan. Jadikan hiburan saja.
1: Jadikan hiburan saja.
0: Nanti...
1: Janganlah pula jadikan arena apa tuh? Taruhan.
0: Jangan.
1: Biasanya ada untuk arena taruhan itu tuh.
0: Ya, ada, tapi jangan jangan jadikan keributan saja.
1: Nggak apa-apa.
0: Nanti ada lagi 2030 ya kalau nggak salah.
1: Iya. Ya, palingannya. Ayam bebek lagi bagi piringan tuh.
0: Oh. Iya dong, harus gotong royong dong, kerja sama dong.
1: Enggak sama itu.
0: Oke, siap. Bunda.
1: Ah, siap. Lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Aku mau lagu ini dong.
0: Apa dong?
1: Jangan
0: Tunggu Lama-Lama.
1: Yang Lemik ya.
0: Oke, siap.
1: Oh, joget-joget. Ntar lagu Istrimu Bukan Bobo besok-besok aja deh.
0: Oke.
1: Ntar kalau naik gue sama si Sakti itu terus, sama si Anu juga bunda itu terus.
0: Kalau enggak diseling-seling aja. Yang ini, yang ini, yang ini gitu.
1: Tadi masuk sama si Dirma, terakhir pula masuknya.
0: Oke.
1: Dari awal mungkin tidak masuk-masuk.
0: Enggak masuk.
1: Salamnya
0: Mas Maja
1: lah ya.
0: Oke, siap.
1: Mau ngebat piringan telur lagi ini.
0: Baik.
1: Salam untuk orang rumah sama adik juga di rumah ya.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ya Bunda Wati yang sudah bergabung, salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Ini katanya lagi gotong royong, bersama suami tercinta.

0: Mendung. Mendung.
1: Ya di Tehe, Bunda ada di Tehe.
0: Oh, ada hujan di situ udah.
1: Pulang dari tempat catering.
0: Oke, mantap.
1: Alhamdulillah adalah di kedudukan masuk selama 4 hari ini besok.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ada 100 kotak yang masuk besok 4 hari jadi 400 kotak.
0: Alhamdulillah.
1: Sedikit-sedikit kita tumbun lah dan juga
0: sedikit
1: nanti.
0: Apa, sedikit-sedikit lama-lama juga banyak. Iya, jadilah untuk beli beras 3 karung.
1: Kita duduk di sini bisa intai mata dah tu duduk terus. Iya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sudahlah. Bola
0: udah usai sekarang bola.
1: Keluar yang menang lagi kan aja lah.
0: Iya.
1: Karena memang kita pergi minta olahraga ya kita ikutin aja.
0: Iya benar.
1: Durasinya kemana sudah ikutin aja menang sama menang dia nggak hadiahnya kita nggak dapat
0: iya kita nggak ada
1: apa-apa
0: kalau apa.
1: Ya sudah jangan nangis
0: iya yang ada ngantuk kita pada ini
1: iya nanti kita yang banyak
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dapat
0: lagu. Dapatlah.
1: Pacar lima langkah
0: siap. Iya,
1: tapi pacarku lagi jauh tuh di Kedemangan.
0: Oh, lagi di sana ya? Oh,
1: iya, kalau kerja di sini.
0: Oke, enggak apa-apa. Oke.
1: Kita dulu sementara untuk orang.
0: Siap, silakan.
1: Terutama buat Abang Nesi yang menjelang sore ya.
0: Siap.
1: Bentar lagi dapat yasinan juga di Alsa ini sebelah rumah.
0: Iya.
1: Iya, terus salam lanjut ya Abang Nesi ini dari di Ramelan.
0: Iya.
1: Amar Batur, Budusila, Budusolia,
0: Iya.
1: Toro, Amita, Wak Oden, Wak Irisa, Pak Botet, Bunda Risa, Mang Hajum, Mama Elo, Uni Ayang, Pak Bu Ahmad, Ageng, Pak Bu CS, Abdullah, Pak Bu Muhsin, Pak Prawinata, terus ada Putra Pulang Kijang, ada Putra RTN, terus ada Andi. Ambil siapa lagi satunya?
0: Cakrawinata.
1: Ya, ambil Cakrawinata sudah ya. Terus ada siapa lagi? Tentu Ardiansa.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Nasrun, ada Ibu Tarida.
0: Iya.
1: Ajeng, Mang Ajeng, Bang Tiga. Pokoknya semuanya Bang Nasrun.
0: Siap.
1: Oke, tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Lagi ditunggu.
0: Baik.
1: Ada apa lagunya?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katu

0: Di sana, halo.
1: Pradangdut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daerah Papua baru mendung.

0: Tena dia purnama yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Mana?
0: Yuk siap. Di mana ya kira-kiranya ya?
1: Tempat
0: iya.
1: Tempat
0: nonton bola.
1: Ya, di mana lu?
0: Di mana sekarang udah sepi, udah enggak ada lagi.
1: Enggak ada lagi ya.
0: Enggak ada, udah pada pulang.
1: Iya, betul.
0: Udah sepi sekarang.
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dengarnya bahagia, senang.
1: Kemarin 10 hari gak jualan dulu.
0: 10 hari gak jualan.
1: Iya, tegak.
0: Habis lah rumah yang dibawa bantal, dibawa kasur tuh udah.
1: Habis. Oh, habis tuh,
0: cari-cari. Iya, kita mulai bismillah lagi.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan digantinya yang lebih banyak lagi.
1: Amin. Tadi satu waktu.
0: Tadi ada siapa tuh? Teh Nadia Purnama.
1: Nadia tidak pernah nyenggol
0: yuk. Nggak pernah nyenggol?
1: Orang rumah weh.
0: Oh gitu.
1: Orang rumah weh senggol.
0: Oh orang rumah.
1: Awal nyenggol lah laki bini di dua-dua yuk.
0: Kelewat? Nah, kelewat apa kelewatan sih?
1: Pokoknya kelewatan lah. Kelewatan. Kalau mengalimin yuk singkat yuk.
0: Oh gitu. Lupa, ya. Mungkin lupa.
1: Tidak.
0: Tidak?
1: Komunitas terus, tidak kenal ya.
0: Oh gitu. Yo. Wah, besok saya senggol besok.
1: Iya, kali senggol.
0: Senggol. Yang penting jenggolnya jangan kenceng-kenceng, nanti jatuh.
1: Lagu ya, Bang.
0: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
1: Tadi malam kan bola, lagi kita lagi bola
0: berlalu. Bola lagi, siap. Ya. Oke.
1: Kalau memang.
0: Boleh, silakan.
1: Buat galau-galau lagi, bentar lagi berdoa saru.
0: Baik, siap.

0: Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Dengarnya senang, sudah sehat kembali, sudah ceria kembali ya. Kita mulai lagi beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rezekinya lebih banyak, lebih baik lagi ya. Baik, ketika hati dimanapun berada kembali, kita sapa ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat.
1: Amin, amin. Cuaca gimana nih di hari
0: ini? Cuaca ini sebenarnya agak mendung nih, tapi belum tahu sih hujan apa enggak.
1: Di Bandar Lampung mah udah kemarin
0: lagi. Udah ngapa tuh? Panas?
1: Panas dari pagi sampai sore. Setengah enam
0: aja masih kayak siang ya? Panas. Panasnya emang agak-agak menyengat dia.
1: Iya, agak-agak lain.
0: Agak lain emang panasnya.
1: Jadi panas ini bisa adem sama krodan deh.
0: Aish, mantap.
1: Di malam tuan rumah di Jambi.
0: Iya, nanti malam.
1: Bang Anwar.
0: Bang Anwar yang siaran, yang bawa.
1: Nanti cepat tahu gerbang.
0: Iya.
1: Di relaynya itu kalau di Bandar Lampung dia jam 8 naik, sekarang mutar di Bandar Lampung.
0: Oh gitu.
1: Makanya saya jam 8 langsung cari digital dulu, ketinggalan lah nanti saya kalau.
0: Dia
1: relaynya itu jam 22.05 dari Bandar Lampung.
0: Oh masa iya?
1: Iya kan, saya di Bandar Lampung dulu.
0: Kok jauh ya?
1: Ya makanya aku kan udah belajar sore nanya tuh sama tuan rumahnya sih, siap-siap RRI digitalnya gitu.
0: Oke.
1: Nah, sekarang ya setiap Jambi yang tuan rumah, ya alhamdulillah aku yang buka
0: kembang.
1: Yang nomor satu. Pokoknya bahwa jadi akhir ujit ya pengelawan aku. Lagunya ya, lagunya apa nih?
0: Oke, lagunya apa tuh?
1: Nanti aku tanya ayam Beb dulu, Mi lagunya apa Mi?
0: Apa Mi lagunya Mi? Katanya tuh.
1: Apa? Lagu dangdutnya itu nih, di Jambi nih.
2: Jambi putih ayah antara.
1: Oh, kayaknya itu katanya yang di mana pun ada banyak apa tuh itu
0: bang? Oh, di mana pun menangis karena rindu. Apa ya judulnya apa? Itu ya? Lupa juga saya judulnya apa. Dimanapun ada bayanganmu itu kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aduh, jadi nyari-nyari ini
0: pasti. Iya nggak apa-apa. Tak cariin, pokoknya ada. Aku rindu padamu.
1: Asik itu lah, rindu sama. Ini kalau ngeliat kita berkoyor tekompet. Terlalu yang baik, yang muda, yang
0: kuat, apapun,
1: apapun,
0: apapun
1: jadi satu.
0: Mantap.
1: Itu lagu meloyer ya.
0: Oke.
1: Contoh di publik bagus. Keluargaannya dan ramah sama. Semoga dipertahankan sampai terus ya.
0: Amin.
1: Ya lah kalemnya buat Indawati di Jambi. Juga Ibu Yani.
0: Iya.
1: Mungkin ada juga yang Budi, ada Bang Ratlan, Bang Amarkan. Bang Amarkan nomor WA aku ganti loh.
0: Oh ganti Bang Amar.
1: Karena spam, kadang-kadang spam terus.
0: Oh iya banyak nomor yang anu ya, yang gak jelas masuk terus ya.
1: Jadi aku tuh bingung, aku kalau mau kayak gini ganti aja. Tapi kalau buat perempuan itu enak, kalau yang gak jelas-jelas itu bingung.
0: Iya.
1: Keluarga akuan ini aku kan jual.
0: Iya benar.
1: Ini Bang Arman kan, Bang Amar kan dicatat ya. Cuma 11 angka loh, Bang Arman unik loh.
0: Oke.
1: 0813.
0: 0813.
1: 79.
0: Ke 79.
1: 303.
0: 303.
1: 62.
0: 62.
1: Ya udah segitu doang.
0: Oh gitu doang.
1: Oke.
0: 0813 tadi ya.
1: Ya terus.
0: 7930.
1: Ya.
0: 362.
1: Nah, sip. Pokoknya itulah.
0: Mantap.
1: Dari Prof. Jambi.
0: Oke.
1: Pokoknya profilnya itu lain langsung bakal
0: nampak. Wih, mantap.
1: Spesialnya buat Mami Suhaina. Mami Sehat Selalu, dan super spesialnya buat keluarga besar Bang Bayar. Sehat selalu ya, Bang Bayar.
0: Amin, ya Allah.
1: Makasih waktunya.
0: Siap. Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Babang Tampan atau Bang Tampan yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama istri tercinta. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita break dulu sejenak ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan sambil kita menantikan kumandang azan asar. Untuk yang bergabung, bersabar ya. Nanti kita akan sapa kembali waktu kumandang azan asar. Nantinya jatuh pada pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Ya, ketika-tika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: Ya, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Ya, tentunya kita kembali di acara Prodangdut. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi kita akan sapa? Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siap, mantap.
1: Apa kabar, bestiku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Menangis dalam hati.
0: Menangis
1: tidur
0: dalam hati.
1: Tidur makan tak enak, tidur tak nyenyak ini.
0: Wah, kau bisa begitu.
1: Spanyol menang, Argentina kalah, bestiku.
0: Oh, itu toh.
1: Sejak puasa sampai sekarang pencarian habis.
0: Habis.
1: Tapi tidak apa-apa, tidak. Namanya saja ada kalah menang kan.
0: Iya, betul.
1: Biasa permainan.
0: Biasa.
1: Ada menang, ada kalah.
0: Betul.
1: Jadi pagi-pagi aku pulang dari sana tadi, langsung ke loket. Anak buahku pada diam, tidak ada yang bunyi. Kerja pun tidak ada yang beres. Daripada dia ngebicar sama saya takut. Dia tahu saya kalah.
0: Iya. Jadi
1: saya pulang.
0: Diam semua ya.
1: Itu mereka grogi kerja.
0: Oke.
1: Saya pulang. Tidur tak enak, makan tak enak.
0: Biasa permainan.
1: Inilah permainan.
0: Enggak bisa ditebak.
1: Habis Bang Anur doain Messi encok katanya. Dia tegak di Spanyol. Kalah tipis, sakit kalahnya, sakit sekali.
0: Sebenarnya permainan itu sama kuat sebenarnya dari taktik permainannya. Cuman ya, Spanyol ini cantik dia mainnya, dia ketat penjagaannya.
1: Ya. Skor Messi kalah, tidak dapat juga satu emas. Itu jatuh ke Mbappe. Karena Mbappe 10 gol di 98. Itulah, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
1: Main itu harus ada kalah menangnya. Saya request lagunya berkali-kali.
0: Berkali-kali judulnya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat Nina Dikaku yang ada ternate, Dika. Kakak pesan sama Ade ya. Berkali kakak sudah pesan nama Ade. Tolong Ade dengarkan sayang. Ya. Ade bilang sudah ada batasan, tapi ada. Ya, tolong sayang.
0: Iya.
1: Ya. Tolong sekali. Kalau tidak bisa bertelepon, nanti pinjam HP-nya Bintang situ. Kalau tidak ada jaring, pinjam HP-nya Bintang. Nanti kakak yang isi paketnya. Tolong itu pinjam HP-nya Bintang nanti. Kakak telepon sama Bintang, ambil sama Bintang ya. Sayang, kakak yakin ada lagi monitor ini. Semoga Dika baik-baik saja di sana.
0: Amin.
1: Diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, tolong sayangnya dengarkan mau yang kakak ini, jangan sampai Dika nangis. Terima nasib. Nah, jadi dengar, tolong dengar omongan kakak ini, Adek. Kakak tidak main-main. Nanti pinjam HP Bintang ya, kakak ganti nanti paket kuotanya. Permainan kakak kalau menang biasa.
0: Biasa.
1: Ya. Salamnya terus buatnya Cinta, Pina, Pero, Ajeng.
0: Iya.
1: Ajeng ini pegang Spanyol juga ini.
0: Oh, Spanyol juga ya.
1: Dikeroyok saya sama mereka, Pero juga. Dikeroyok. Rame-rame.
0: Aduh.
1: Buat Bambang Tampan tadi. Salam kenal dari saya, Andri Sekarwinata, Bang Tampan.
0: Iya.
1: Selalu bersama keluarga. Terus buatnya Bunda Wati, Bunda Sila, Bude, Bunda Yani, Tete Nadia dan Aliminnya, Kak Anita, Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, Kadir CS, Bang Armi, Putra Banten, Mang Ujang Jembatan Emas. Ujang Jembatan ini kaya ini. Walaupun dikerek-kerek jembatannya masih banyak. Ya, dia santai di rumah.
0: Santai ya.
1: Abis dia krek lagi emasnya itu. Jembatannya aja emas, bayangkan.
0: Bisa aja. Masya Allah.
1: Ya, buat semuanya saja. Dari A sampai Z, dirangkul jadi satu.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam persahabatan buat kita semua di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Bang Aki,
0: siap.
1: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Subhanahu wa taala. Dan Nona Dika, dengar omongan Kakak Dika ya. Dengar sekali lagi, dengar, tolong dengar. Jangan sampai ada yang menangis. Ya, dengarkan lagu ini sayang. Ya, terima kasih Bang Aki.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Sore kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika nanti dimanapun berada, ada Bang Ade Cakrawinata yang sudah bergabung ya, luar biasa. Semangat, semangat, semangat, semangat. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya, biasa. Dalam pertandingan, permainan itu ada menang, ada kalah ya. Tetap semangat tentunya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita dangdutan.
2: Hidup Spanyol.
0: Waduh, emang megang apa?
2: Spanyol. Oh,
0: Spanyol.
2: Iya,
0: katanya
2: Bang Simon gawangnya.
0: Oh gitu, penjaga gawang.
2: Ternyata kan Bang Simon.
0: Oh, orang situ ya, Bang Simon ya?
2: Iya. Penyerangnya Torres.
0: Oh, tahu banget. Iya, mantas
2: yang
0: dah.
2: Yang gelandangnya apa tuh? Yang orang kita Islam nggak itu? Yamal.
0: Iya. Yang rambutnya diikat itu ya?
2: Iya.
0: Oh, tahu.
2: Yang paling muda itu.
0: Oh, iya paling muda, 19 tahun. 18 apa 19?
2: 18.
0: Oh, seumuran sama saya berarti.
2: Iya, yang 19 yang anu itu yang di bawahnya tuh.
0: Iya, seumuran dengan saya berarti ya?
2: Iya, iya, dibalik dah.
0: Assalamualaikum. Memang sama-sama kuat sebenarnya ya.
2: Iya.
0: Udah
2: tapi
0: habis.
2: Kalau pertamanya tuh memang tertekan Argentina tuh.
0: Iya, betul. Emang diserang terus anunya Argentina ya.
2: Messi pun enggak berkutik jadinya kan?
0: Iya, mau apa namanya pindah tempat pun diserang juga. Iya. Pindah lagi diserang juga gitu.
2: Mau terakhirnya tuh baru dia nyerang.
0: Baru dia dapat, kan? Terakhir

0: Kena masih bola ini.
1: Uh-huh.
0: Satu bola sejuta mimpi.
1: Satu bola sejuta mimpi.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Salamnya Mbak Bagbay.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga sukses.
1: Amin ya Allah.
0: Poinnya yang sudah masuk tadi. Terima kasih senggolannya semuanya. Salam kompak selalu dari Army Muda.
1: Iya.
0: Buatnya Pak Ngamenga yang di Talang Bakung tuh, semoga sehat juga selalu, selamat mendengarkan. Buat semua-semualah dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Ada lagi Bang Bay?
1: Lagu Satu Bola Sejuta Mimpi. Oh iya, ada. Ada.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Itu agak remix, dan tengahnya ada juga dangdutnya dikit.
1: Mantap. Nah. Oke.
0: Ya, terima kasih Bang Bay.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Pantes dukung Spanyol. Pemainnya kenal, banyak yang kenal. Yang satu katanya penjaga gawangnya tetangganya. Ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Dangdutan yuk, Pak
0: Haki. Ayo kita dangdutan. aduh, rame orang ngomongin bola semua. Alhamdulillah sehat.
1: Siapa menang Spanyol, Pak Haki ya?
0: Spanyol katanya menang.
1: Aduh.
0: Iya. Pokoknya siapapun yang menang kita dukung lah ya. Setelah pertandingan bola sudah kita bersatu kembali ya. Karena yang menang di luar, di sini kita tetap bersatu. Oke, siap Bang Tamrin.
1: Lagunya menyulam kain yang rapuh, Bang Iki.
0: Menyulam kain yang rapuh. Bisa disulam kain rapuh tuh?
1: Itu bisa, Bang
0: Iki. Ah, bisa ya.
1: Betul apa kayak apa itu?
0: Bisa aja. Oke, siap. Ada lagunya.
1: Soalnya untuk Bang Iki, selamat sehat keluarga.
0: Amin.
1: Jangan lebih awal. Jangan lebih awal keluarga Bang Iki.
0: Siap.
1: Ya, soalnya buat dia. Bang Utai DM ya.
0: Iya.
1: Bang Kadir.
0: Iya.
1: Bang Rui, Bang Iji. Adua,
0: iya.
1: Aje, kemudian pihak Ika, satu lagi Adua, Ibu Bahim ya,
0: iya.
1: Tutup Kijang, Pak di Batang Gajah,
0: iya.
1: Pak D, kamu tuh Pak D pertama,
0: iya.
1: Pak di Kijang, Kota Banten ya,
0: iya.
1: Satu lagi nih, Pero,
0: iya.
1: Kita, Kijang, Udi,
0: iya.
1: Nera, Amata, Ida. Ada mana Bu Yani atau semua Bang Eki.
0: Siap.
1: Wah, terima kasih Bang Eki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.

0: yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Di belakangnya Bang Tamrin, masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutannya.
0: Ayo kita dangdutan. Mantap. Dengan siapa di mana ini ya?
1: Dengan Mak Ija di Mudung Barat, tetangganya Arni tuh.
0: Oh, dengan Mak Ija.
1: Tetangganya Bang Armi.
0: Oh, tetangganya Bang Armi. Yang Mak Ijah pengen naik haji bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Iya, kirain Mak Ijah yang mau naik haji itu ada tuh di TV tuh. Mak Ijah mau naik haji.
1: Iya, bukan.
0: Mak Ijah. Oke, kabar sehat Mak Ijah di sana ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini baru pertama kali gabung apa sudah gabung sebelumnya?
1: Kalau dengan abang apa ini?
0: Bang.

0: Haki.
1: Gambar Haki ini baru pertama kali.
0: Oh, baru pertama. Berarti sebelumnya sudah ya?
1: Sudah di acara Janji Berenang tadi pagi.
0: Oh, mantap. Oke. Okay.
1: Ya, malam apa tuh acara lagu daerah itu ada juga.
0: Oh, malam ada juga ya. Berarti bukan baru, berarti udah pernah gabung lah ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Tapi yang melalui orang udaranya belum banyak yang kenal.
0: Oh gitu.
1: Dalam orang yang kenal udara aja.
0: Enggak apa-apa, nanti juga lama-lama banyak yang kenal.
1: Iya.
0: Sering-sering aja pantau biar kenal.
1: Iya, sering-sering. Jadi kreatif juga tangan ini.
0: Wah, sambil olahraga sore kita.
1: Iya.
0: Oke, siap Ma Ijah, mau dengar lagu apa sore ini?
1: Iming-iming.
0: Iya. Oke, siap. Oke, ada yang mau disapa silakan.
1: Banyak Army muda itulah yang kenal
0: iya.
1: Marsha. Buatnya yang bude-bude tuh belum paham juga ini.
0: Iya.
1: Salam selalu aja di udara.
0: Oke.
1: Semoga RI jaya di udara.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih. Salamnya
0: Bang
1: apa tadi itu?
0: Bayi Haki
1: juga sama orang rumah salamnya.
0: Amin, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Ma Ijah yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Salam kenal dari saya ya. Memang kalau di sini harus sabar ya. Kadang-kadang emang lagi mudah cepat masuk ya. Kadang lagi sulit. Sulit ya dari pertama sampai akhir. Akhirnya keriting ya, katanya gak bisa masuk, gak bisa gabung. Baik, hati-hati dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Dangdut ya, untuknya Bang Tamrin dan Mak Ija sabar ya, lagunya kami tahan dulu. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti yang ingin berpartisipasi di 0811670799.

0: Sana kita sapa, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngantuk masih
0: ae. Wah, masih ngantuk.
1: Wih.
0: Wah, tapi kan sesuai kan?
1: Sesuai.
0: Wah, ya. Mantap benar, mantap.
1: Itu seru enak gitu
0: ya. Ini seru ya.
1: Wah, seru
0: banget. Itu baru namanya pertandingan bola. Sampai dikasih waktu masih kuat juga.
1: Ya, dikasih napas.
0: Iya, kagak dikasih napas. Masya Allah. Luar biasa. Iya, saya pun nontonnya jadi tambah semangat aja. Wah,
1: semangat.
0: Luar biasa
1: tapi
0: ini.
1: Kalau di penalti kalah tuh.
0: Oh, kalau di penalti. Kalau ada penalti kurang seru saya nontonnya ya, kalau di penalti.
1: Tapi Spanyol lah.
0: Iya.
1: Kipernya bagus tuh, yang benar lah.
0: Iya, betul, betul memang.
1: Oh, ya Argentina bagus yang kipernya benar lah.
0: Bagus kalau memang.
1: Bagus 4-0 loh.
0: Iya. Kalau udah adu penalti sudahlah.
1: Wah.
0: Bagus memang permainannya, nafasnya panjang. Iya, detik-detik terakhir. Wah,
1: betul,
0: mulai. Betul, betul juga kata Bang siapa tadi, mesinnya Honda katanya.
1: Oh, iya.
0: Makin lama makin panas ya. Aduh, makin kencang larinya.
1: Kencang.
0: Masya Allah. Oke, siap Kang Iing.
1: Minta lagu Kubawa ya, dari Tuti Wibawa.
0: Kubawa.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Ya, agak kirimin tuh sama BA ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Hai, kita sapa kembali di belakangnya Kang Ing, ada siapa lagi di sana? Halo. Wah, ini ditutup kayaknya nih. Matiin bela. Halo juga.
1: Wah,
0: dangdut tanyo. Masyaallah. Ketika saya suaranya hilang, kemana ini?
1: Nggak tahu sinyal.
0: Oh, sinyal. Makanya kalau nelfon sinyalnya dibawa, jangan ditinggal.
1: Aku kunci rambutnya di atas.
0: Oh, gitu. Nah,
1: jadi sinyalnya ini hilang.
0: Mungkin kuncirnya nekuk ke bawah kali dia tuh, nggak ke atas.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Syukurlah kalau baik-baik sayang.
0: Iya, alhamdulillah. Emang
1: panas?
0: Ah, panas. Di sini lo nggak panas, adem.
1: Yalah, situasi.
0: Di luar yang panas.
1: Iya.
0: Ikutin pertandingan bola emangnya?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Tapi aku sama Mas Andre tadi malam.
0: Ah.
1: Sama dong.
0: Oh,
1: milih milih siapa tuh?
0: Ah.
1: Yang menang tuh?
0: Milih ano, Spanyol.
1: Iya.
0: Woi.
1: Tapi aku nampaknya 2-1.
0: Oh, tebakannya 2-1.
1: Iya. Spanyol.
0: Oh, nggak taunya 1-0. Bukan 2-1.
1: Jadilah, Mas.
0: Jadilah.
1: Iya.
0: Anita
1: bilang katanya 7-4.
0: 7? Banyak bener.
1: 2-1 aja payah.
0: 2-1 aja payah. Apalagi 7-4.
1: Mas, ya, kita kalau ngomong apa iya, dapat?
0: Iya, biar semangat.
1: Iya, semangat. Bercanda loh, Mas.
0: Iya, padahal ngegolin satu aja udah 2 jam kagak gol-gol.
1: Makanya aku malas nonton tuh, capek.
0: Tapi seru loh kalau semalam. Iya, luar biasa emang.
1: Iya. Aku enak bobok lah, Mas.
0: Iya, enak tidur lah kalau gitu ya.
1: Mata tuh nggak tahan.
0: Iya, saya pun karena final, jadi saya sempetin lah nonton. Mantap juga, walaupun cuma sendiri.
1: Penasaran masih.
0: Iya, udah sendiri teriak-teriak lagi orang pada tidur. Astagfirullah.
1: Lagunya, Beb.
0: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
1: Pagar makan tanaman.
0: Wah, ini nih.
1: Yang dari Lala Widi.
0: Lala Widi, pagar makan tanaman.
1: Iya.
0: Masan lagunya.
1: Boleh salam?
0: Boleh, siap.
1: Tolong carikan, Mas, ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Iing tadi. Selamat sore.
0: Iya.
1: Bang Ajum juga, apa kabarnya?
0: Iya.
1: Bang Tamrin, Bang Ija. Bang Rudi udah masuk belum?
0: Belum.
1: Wah, kripo. Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nadia Purnama, Bang Aliminnya juga selamat sore. Ajeng
0: belum
1: masuk, kan?
0: Belum.
1: Ajeng juga, buruan.
0: Udin
1: juga, Wak.
0: Wak.
1: Mas Yatno, Bang Dedek si Kumbang juga, apa kabar?
0: Iya.
1: Aurel,
0: Bang
1: Rahan,
0: iya.
1: Bang Fule, Bang Armi tadi,
0: iya.
1: Amarkan,
0: iya.
1: Aiman juga, buat siapa itu? Bang RTM, Bang
0: iya.
1: Putra Bulan Sijang, Bang Pangeran Cinta,
0: iya.
1: Bang Putra Banten,
0: Bang Juli,
1: Bang Juli, buat Bapak Tadewo, buat Mas Tarkam.
0: Iya, Tarkam.
1: Ya, di mana tuh?
0: Di Palembang ya?
1: Iya, di Palembang. Buat Tina,
0: ya.
1: Apa kabar?
0: Bapak DCS. Ya.
1: Anita juga.
0: Buat
1: Bang Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Ada lagunya, Mas?
0: Ada.
1: Waktunya, Mas, ya.
0: Siap.
1: Pagar makan tanaman, Pak, tunggu.
0: Baik.
1: Belum disenggol, mohon ampun ya.
0: Iya.
1: Buat Mas pulangnya, siap. Hati-hati.
0: Siap.
1: Melawatnya jangan jauh-jauh.
0: Tiga, sampai Palembang aja.
1: Nanti orang rumah nanyain.
0: Iya, kemana Palembang.
1: Iya, yaudah.
0: Siap.
1: Oh ini, Bang
0: oh, yang mana?
1: Hah? Bang
0: Andi
1: Cakra.
0: Oh, Cakra Winata.
1: Iya, Bang Amja Yusuf.
0: Bang Andi Bukin
1: juga.
0: Iya.
1: Ya wes, Mas, ya lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Buat Mas sukses selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Mbak Vera yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kita masih sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Dangdutan ke mana?
0: Di sini ya.
1: Nggak ke rumah Mbak Vero.
0: Udah habis bolanya katanya. Ada.
1: Kan diprediksi menang Spanyol kan?
0: Spanyol menang ya.
1: Iya.
0: Hai, mantap.
1: Kemudian dah di babak kedua Argentina mendapat kartu merah.
0: Wah iya.
1: Yang nomor 24.
0: Benar.
1: Serangan bertubi-tubi dari
0: kayaknya enggak dikasih nafas ya.
1: Iya, serangan dari Spanyol tapi apa namanya nih?
0: Iya.
1: Argentina tak bisa menyerang, hanya sekali ya.
0: Diserang terus sama Spanyol ya.
1: Iya.
0: Iya, luar biasa, memang nafasnya panjang.
1: Pandainya bro, mungkin adu penalti
0: tetap menang
1: Argentina.
0: Tetap menang Argentina ya, kalau ya,
1: Argentina itu
0: ya.
1: Penandang gitu banyak.
0: Penandang gitu banyak, penjaga gawangnya bagus ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah bisa menang ya,
0: banyak ya. Bisa menang. Alhamdulillah semuanya menang sih, cuma urutannya berbeda-beda.
1: Iya nih ada teka-teki Bang Bayaki.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Nasi apa yang tidak pernah basi?
0: Nasi apa yang enggak pernah basi?
1: Iya.
0: Nasiannya nasi nasional.
1: Nasional. Tapi keras itu agak berarti.
0: Apa tuh?
1: Nasihat.
0: Wah, iya benar.
1: Kalau
0: iya.
1: Nasihat itu tidak pernah tidak pernah pudar.
0: Iya. Betul.
1: Apalagi nasihat dari orang tua.
0: Betul banget itu.
1: Tidak nasihat. Pernah pudar, tidak pernah berhenti ya.
0: Iya, nasihat orang tua itu baik semuanya.
1: Iya. Jadi lagunya Bang Ayaki.
0: Siap.
1: Tetap menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap menunggu
1: dari Indi Gunawan.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya yang sudah diwakili dengan Mbak Vero tadi semua sentro 4 tempat terkecuali dari A sampai Z sama sore. Selamat sore, nanti malam siapa?
0: Nanti malam Bung Anur.
1: Bung Anur di acara
0: Belajar Sumba Berdendang.
1: Iya, Belajar Sumba Berdendang. Ya untungnya Bang Baik Haki, selamat sore, selamat juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ye yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita akan sapa satu penelpon lagi ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Bro Tambo.
0: Angdutan yo.
1: Angdutan di mana?
0: Di mana-mana.
1: Nobar lagi ya.
0: Nobarnya sudah bubar.
1: Tahun
0: depan. Oh, 2030. Kita
1: tungguin ya.
0: Ayo kita tungguin. Masya Allah.
1: Sampai tua
0: ya.
1: Tapi piala presiden masih ada.
0: Oh iya, piala presiden masih ada.
1: Ya, piala presiden di Indonesia
0: enggak? Iya, betul.
1: Mana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nonton semalam final?
1: Enggak
0: nonton ya.
1: Tapi prediksi saya Spanyol menang.
0: Oh ya. Iya, menang ya.
1: Pokoknya Argentina kalah.
0: Ah, itu dia. Iya, Messi lemas, dia sedih dia. Sampai.
1: Tapi kalau 2010 itu kan kalau Argentina emang kalah.
0: 2010 ya?
1: Ya, di mana tuh Piala Dunia?
0: Di mana ya, lupa saya itu.
1: Dalam Spanyol. Paginya 6-0.
0: Oke, luar biasa.
1: Tapi saya sudah tahu Spanyol pasti menang.
0: Spanyol pasti menang.
1: Tapi
0: ya.
1: Saya bilang 2-0.
0: 2-0.
1: Ya.
0: Memang seru ya, Bang. Sama-sama gimana ya? Enggak dikasih nafas sama anu.
1: Sama kayak Abang Andre tadi malam saya 1-0
0: katanya. Oh, gitu. Ya. Ternyata
1: tapi
0: benar.
1: Tapi Spanyol banyak pemain muda-muda.
0: Iya, betul. Banyak pemain muda emang.
1: Bagi saya senang siapa yang nomor 11 tuh, Pedro Porro.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke, siap Bung Amar.
1: Lagunya
0: apalagi
1: sedap betul ya.
0: Oke, siap. Oke,
1: salamnya buat semuanya aja lah.
0: Baik,
1: sore juga ya.
0: Siap,
1: sama tadi salam kompak, salam sehat selalu aja.
0: Oke,
1: yang udah nyenggol makasih senggolannya.
0: Baik,
1: buat abangku sama siam ke selalu.
0: Siap.
1: Megang yang mana tadi malam?
0: Oh, enggak, udah nomor 3.
1: Oh, nomor 3.
0: Iya.
1: Iya, waktu ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih ya.

Ari yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika nanti saya ingin membacakan satu pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdutan yuk, ayo kita dangdutan. Ini darinya Dika di Ternate. Warikus lagunya Hidi Diana, judulnya Ketupat dan Kacang. Mantap ya. Oke, salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, paling sayang ya. Juga untuknya Mbak Vina, Mbak Vero, Mbak Aurel, Mbak Ajeng ya, Pak Bang Nasrun, Bang Rudi, dan juga bunda-bundaku dan semuanya tanpa terkecuali ya. Lagu spesialnya buat Abang Andi Cakrawinata di Jambi. Semoga terhibur lewat lagu Dan Isi Hatiku. Hey, mantap ya. Oke, buatnya yang bertugas ya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuknya Nona Dika yang ada di Ternate ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut. Untuk Pro Dangdutnya kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ketika tiga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan?
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Ya, kantin-kantin dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. 26 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan Irama Nusantara ke ruang dengar Anda, tentunya akan kami hadirkan informasi terlebih dahulu.

Di Indrawijaya menyatakan pemerintah akan merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025. Target tersebut disampaikan Seskap saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Pertemuan digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta. Teddy mengatakan pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau program bedah rumah. Program BSPS merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain membahas perkembangan pelaksanaan program, pertemuan itu juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi. Hal itu agar pelaksanaan BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia, M. Kodari, mengatakan pemerintah fokus untuk pendataan calon penerima bantuan renovasi rumah. Hingga saat ini proses verifikasi mencapai 300 ribu unit. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen hadirkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan sebanyak 500 SNT ditargetkan akan dibangun bertahap hingga 2029.

Ya, ganti-ganti pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahapan pembangunan di tahun 2026 dan akan melakukan penerimaan murid baru di tahun 2027. Hingga Juni 2025 baru sekitar 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik. Capaian baik itu terdiri dari akreditasi A dan literasi serta numerasi di atas 75. Atas dasar itu, pemerintah menghadirkan SNT. Menurutnya SNT bukan sekedar pembangunan sekolah baru, melainkan upaya negara mendekatkan layanan pendidikan bermutu kepada anak-anak di daerah. Mendikdasmen mengatakan SNT akan mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, di mana integrasinya bukan hanya jenjang dan infrastrukturnya saja, tetapi juga pembelajaran, pembangunan atau pengembangan guru, pembinaan karakter hingga pengembangan talenta. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita akan nikmati tentunya irama Nusantara. Menjelang nantinya kita hadirkan kembali informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Kumpul waris adalah kearifan lokal atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang ada di dalam masyarakat Tabir Ilir, yang berasal dari dua kata, yakni kumpul dan waris. Kumpul berarti mengumpul atau menghimpun, sedangkan waris keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kumpul waris dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan seseorang, yang dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai. Setelah undangan dikumpul, maka dilakukanlah pemberitahuan mengenai rencana pernikahan calon mempelai, agar dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi inti tradisi kumpul waris, yaitu memberikan bantuan finansial semampunya untuk digunakan keluarga calon pengantin dalam rangkaian pernikahannya. Pemberiannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Dan di akhir acara, tuan rumah akan mengumumkan jumlah total sumbangan yang terkumpul dalam acara kumpul waris tersebut.

Puan berada 45 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih kembali ganti-ganti kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Akademisi Universitas Negeri Jakarta menyoroti pentingnya etika komunikasi dalam ruang digital. Mereka mengingatkan media sosial harus dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Perkembangan media sosial dinilai membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas. Influencer dan konten kreator turut berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Terlebih besarnya jangkauan audiens membawa tanggung jawab yang semakin besar. Setiap informasi perlu disampaikan dengan memperhatikan konteks dan akurasi. Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISH UNJ Abdul Rahman Hamid mengatakan kebebasan berpendapat tetap harus dijaga, namun penyampaian informasi memerlukan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai persoalan utama terletak pada kualitas narasi yang dibangun. Publik juga berhak mengetahui dasar informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, ruang digital dapat membentuk persepsi yang bertahan lama. Karena itu, setiap pihak perlu berhati-hati menyampaikan informasi kepada publik. Sementara itu, dosen program studi ilmu komunikasi FISH UNJ Dini Safitri menilai framing mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Audiens tidak hanya melihat fakta, tetapi juga penyajiannya. Menurutnya, pemilihan kata dan visual sangat menentukan persepsi publik. Informasi yang kehilangan konteks dapat memunculkan pemahaman berbeda. Ia mengatakan pengulangan pesan di media sosial membentuk kesan tertentu, padahal belum tentu informasi yang berasal dari sumber yang beragam. Menurutnya, suatu narasi dapat tersebar luas melalui jaringan digital. Kondisi itu membuat masyarakat perlu meningkatkan kemampuan literasi digital. Ia juga menyoroti pengaruh algoritma terhadap penyebaran konten. Algoritma cenderung memberi ruang lebih besar pada konten yang memancing emosi. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah sementara informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya masih kembali kami hadirkan Irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

Salah satu peninggalan peradaban masa silam yang terdapat di Sumatera adalah aksara Injung. Aksara ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Konon, aksara Injung digunakan masyarakat Kerinci sebelum datangnya tulisan Arab Melayu. Penulisan aksara Injung oleh orang Kerinci dimulai dalam karya sastra klasik. Dengan kondisi tersebut, aksara Injung pada hakikatnya adalah bagian dari sastra Indonesia lama. Media yang digunakan untuk menulis aksara Injung adalah tanduk kerbau, bambu, tulang, kulit kayu, daun lontar, kain, dan kertas. Naskah aksara Injung biasanya berisi petatah petitih nasihat, syair pelipur lara, penentuan batas wilayah antara pemangku adat di Kerinci, serta mantra dan cara meramu pengobatan tradisional. Peninggalan aksara Injung dapat ditemui di Museum Sikinjai, Kota Jambi. Dan menurut masyarakat Kerinci, aksara Injung merupakan kesusastraan yang dianggap keramat dan sakti.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya kami akan hadirkan ya ganti-ganti informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tebo. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Peringatan dini NIL. Suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 92%. Arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 35 hingga 30 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 20 Juli 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas. Kabupaten Sarolangun 1 titik panas. Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih tetap bersama Perempat Jambi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan Istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto menjadikan sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 sebagai momentum mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Evaluasi tersebut dilakukan menjelang pemerintahan memasuki tahun kedua sejak menerima mandat dari rakyat.

Presiden mengatakan sidang kabinet juga digelar karena pemerintah akan memasuki tahap tahun kedua masa pemerintahan. Menurutnya evaluasi diperlukan untuk mengukur capaian sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas. Presiden menilai seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah bekerja dengan ritme yang cepat selama hampir 2 tahun terakhir. Karena itu, menurutnya banyak capaian yang terkadang tidak disadari karena padatnya pelaksanaan program pemerintah. Meski demikian, Presiden mengingatkan tantangan yang dihadapi pemerintah masih sangat besar.

baik di dalam negeri maupun akibat dinamika global. Seluruh jajaran kabinet diminta tidak takut menghadapi persoalan dan terus mencari solusi bagi masyarakat. Presiden juga menegaskan pemerintah memahami berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran kabinet diminta tetap bekerja dengan semangat, disiplin, dan fokus menghadirkan solusi yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.

kita nikmati kembali irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti atau kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Rekan-rekan di mana pun berada, masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih akan kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menghadiri kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026. Politikus Gerindra itu nobar laga Spanyol versus Argentina di antara Heritage Center Jakarta. Menurutnya laga final Spanyol versus Argentina tersebut bukan hanya menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia, tetapi juga mengingatkan pentingnya membangun mimpi besar bagi sepak bola Indonesia untuk bisa masuk di Piala Dunia. Rahayu mengatakan perjalanan Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak kejutan karena sejumlah tim unggulan harus tersingkir. Di balik persaingan tersebut, ia mengharapkan masyarakat Indonesia memiliki semangat yang sama untuk mendukung kemajuan sepak bola nasional. Menurutnya, target membawa timnas Indonesia tampil Piala Dunia harus menjadi cita-cita bersama. Ia menegaskan impian tersebut bukan hanya milik pemerintah, melainkan harapan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Rahayu menilai kemajuan olahraga tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kemampuan teknik. Ia menekankan pentingnya pembinaan atlet sejak usia dini, disiplin dan perubahan pola pikir agar Indonesia mampu bersaing di level dunia. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mengungkapkan kegiatan nobar Piala Dunia 2026 di Jawa Tengah, tepatnya digelar di 12 titik di wilayah Banyumas dan Cilacap. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Komisi 7 DPR RI dengan TVRI sebagai pemegang hak siar, serta didukung RRI dan Prum LKBN Antara. Menurut Siti, penyelenggaraan nobar tidak hanya bertujuan menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Ia menambahkan kegiatan nobar juga memberikan dampak positif bagi sektor lain, termasuk jasa parkir dan pelaku usaha di sekitar lokasi. Tingginya antusiasme masyarakat dinilai menunjukkan bahwa sepak bola mampu menjadi sarana mempererat kebersamaan tanpa memandang usia maupun gender. Baik, hati-hati dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani Kanti-Kanti untuk edisi siaran hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti-Kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Nantinya ada Bung Anur yang akan menemani Kanti-Kanti di Belajar Sumba Berdendang malam ini, Jambi sebagai tuan rumah. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh teman-teman perompak dimanapun teman-teman perompak berada. Dan juga tentunya kita kembali di acara Belajar Sumba Berdendang ya. Dan juga Ado Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, dan juga ada Jambi 99,2 MHz, dan juga Palembang 88,4 MHz, serta Sungai Liat 103,9 MHz. Dan juga yang tentunya mendengarkan kami di streaming di rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Selamat mendengarkan. Ya, pada malam hari ini teman-teman, atau juga biasa kalau di Jambi sebutnya kanti-kanti ya. Kanti-kanti itu teman-teman gitu. Ya, kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada boleh bergabung bersama kami di 0811670799020 di kebersamaan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat
0: malam. Iya, dari Babang Tampan yo.
1: Babang Tampan.
0: Iya, suaranya kenapa nih? Kok hilang timbul nih?
1: Oh, lagi sini belajar kok.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi ngapain nih malam nih?
1: Lagi ngopi jando.
0: Hah?
1: Lagi ngopi jando.
0: Lagi ngopi jando. Emang ngopinya udah pernah nikah?
1: Ini dengan siapa Bang Andor ya?
0: Iya, sama Andor kok tahu?
1: Karena suara kamu kayak jando.
0: Kayak siapa?
1: Kayak jando kok.
0: Yo, salam kenal juga Babang Tampan dari Lampung. Kayak mana keadaan Lampung malam hari?
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo?
1: Ya.
0: Iya, Bo.
1: Iyalah.
0: Oh.
1: Anak ada.
0: Iya, Mbah Jarwo.
1: Ya, di Lampung ini lagi merawong.
0: Lagi apa?
1: Semerowok.
0: Semerowok itu apa?
1: Panas nih ya.
0: Panas ya. Oh. Iya. Kalau di Jambi sebutnya ini panas bedengkang.
1: Oh.
0: Yo.
1: Kalau orang apa panasnya ya.
0: Oh, kalau panas bedengkang itu panasnyan, panas. Iya, oh, sudah panas lah.
1: Panas di
0: oh, gitu. Iya. Berarti udah panas banget kalau orang Jakarta nyebut tuh.
1: Ya benar.
0: Kalau Jambi panas bedengkang.
1: Panas bedengkang. Itu kalau dicium.
0: Iya. Tadi nonton bola ada? Pak Di Jarwo?
1: Aku enggak bola, cuma aku pemain-pemain ada bola kan enggak ditonton bola.
0: Kira nonton bola.
1: Bolanya enggak ditonton.
0: Oh, pemainnya yang ditonton enggak, bukan bolanya.
1: Iya, masalah menekan membuat
0: sakit. Oke.
1: Kalau bolanya enggak, kalau dari sekarang bola

0: siapa dulu misalnya apa lo artinya Amer ya. Girang ya.
1: Oke.
0: Iya terus ya, dia ada Ham apa ya?
1: Apa tuh?
0: Ya,
1: yo Hamza Yusuf.
0: Yusuf sama ibu Wati ada ibu Nadia semuanya ya. Ya. Palembang ada Cek Sisi ya, Nelly juga Nur Aini ya Palembang ya.
1: Iya.
0: Nenek Nur Aini ucapannya love you. Semoga Nenek Nur Aini selalu yang lain ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa ya sebab ya.
1: Amin.
0: Terus di sini juga ada kak Mura di pulau dari Kupayap. Terus ada semuanya Bungkulu, Jambi, Kampung, Jalan Timur.
1: Oke, dibungkus kayak gado-gado.
0: Saya penelpon ke Bungkulu ini.
1: Oke.
0: Saya penelpon ke Bungkulu ini.
1: Pertama ini, Pak De.
0: Oh, pertama ya.
1: Iya.
0: Kasih foto ya.
1: Iya.
0: Jalan-jalan ke mana-mana.
1: Cakep.
0: Jangan lupa untuk cowok.
1: Cakep.
0: Jangan tengok mata cowok.
1: Oke. Okay.
0: Mas.
1: Yo.
0: Nah, Anur ya.
1: Iya.
0: Bubur sontong sama Anur.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De sudah bergabung yo pada malam hari Iko. Kalau Iko di Jambi sebutannya ini teman-teman perempat sebelajar Sumba. Nah di 0811670799020 untuk teman-teman perempat sebelajar Sumba yang ingin bergabung bersama kami dan juga yang mendengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah.
2: Ya, apa kabar Bang Anur?
1: Alhamdulillah. Kok Bang Abdullah ini orang Jambi lah nih.
2: Iya, orang Jambi.
1: Iyo, orang Jambi kok lah, tidak jauh-jauh dari Siko.
2: Oh, sak Jambi lah kok, kayo kok.
1: Iyo, sak Jambi lah, cuman gawenya jalan-jalan keluar.
2: Iyo.
1: Hobi
2: hobi melala.
1: Iyo, hobi melala, jalan lah keluar.
2: Iyo.
1: Gimana kabarnya Bang Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat malam hari Iko dan juga agak-agak ini yo agak gerah yo.
2: Jangan main-main kalau gerahnya.
1: Iyo. Iyo. Iko asli juga udah mempan nih.
2: Yo kalau lagi emang di dalam dingin pas keluar dari angin walah.
1: Hey.
2: Keringat lagi.
1: Ya. Iyo keringat lagi udah penuh banji. Iya. Eh nonton bola enggak tadi, Bang Abdullah?
2: Bola. Ada bola kok hobi nonton bola.
1: Oh, kurang hobi. Tidur tapi
2: lah, nanti.
1: Oh, tidurlah tadi itu.
2: Iya, udah nonton aja nunggu jam 2 mulai.
1: Iya.
2: Nah,
1: ayo, nah kerja lagi ya, Dak.
2: Iya, biar lah orang lain lah yang senang-senang nengok.
1: Bola.
2: Iya tuh, besok lah dong itu 30 lagi lah.
1: Iya. Tapi rame sini tadi. Mau bola?
2: Iya, itu makanan banyak. Iya, UMKM-nya kan banyak sih 70, enggak cuma bareng rame-rame, nanti yang cuma ada hobi dengan lagi lah.
1: Iya, tapi ada jajan sini.
2: Hah?
1: Ada jajan ke sini enggak tadi?
2: Ada lah.
1: Ada lah.
2: Cuma sebentar we dari
1: Iya.
2: Menak bayi bang Nur, ada nonton bahkan dari UMKM makanan bayi gitu tengok saya tahu di mana itu makanan apa yang ada gitu kan.
1: Hmm.
2: Gitu, banyaknya pasti ini nonton lagi Nur.
1: Iya.

0: Bingung nak dibeli apa?
1: Iyo.
0: Oke.
1: Lah
0: balik lah, balik lah, balik lah, jam 9 ya. Tapi ada dak yang yang di ini Bang Abdullah? Negara-negara yang kira-kira didukung ada dak walaupun enggak nonton gitu. Tapi suko gitu.
1: Dado.
0: Oh, biasa kan?
1: Iya tuh lah, mengano kalau dia main rasa yang udah bisa masuk nilai dunia belum sepol.
0: Belum, belum rezekinya.
1: Yo, belum rezekinya mungkin 2040 lah.
0: Iya, mudah-mudahan 2030 nih, amin.
1: Alhamdulillah kalau dia nggak berusaha kemarin kan tapi belum berhasil.
0: Iya, mudah-mudahan tahun ini.
1: Ya mudah-mudahan, memang itulah diharapkan. Walaupun masuk tetap nilai dunia, alhamdulillah kan walaupun udah kesangan. Kemarin segala dunia orang seluruh dunia kan yang alhamdulillah tuh Indonesia lah kok itu masuk dari bawah dari nol kan gitu kan, bukan di Asia, jangan di Asia terus dong,
0: internasional lah mudah-mudahan, amin.
1: Yo internasional kan maksudnya
0: kan. Iya, oke, lagu kita apa nih?
1: Lagu Jambi lah,
0: boleh bebas.
1: Lagu Jambi riak-riak cinta weh,
0: riak-riak cinta.
1: Yoi.
0: Oke, Ria Cinta. Dari siapa itu?
1: Dari siapa? Ya enggak tahu namanya. Mana tuh lah tapi sering ini Pak.
0: Oke, dicari dulu nih yo Ria Cinta yo.
1: Yo.
0: Oke. Sambutan salam yo.
1: Buat Jaro, mana di Selatina. Buatnya di Palembang, di Tola, terus di mana lah. Buat di Jambi.
0: Oke.
1: Selalu Bang Anur ya.
0: Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Abdullah sudah bergabung tentunya di Jambi Berdendang pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan yang di BK9 Blitang, Oku Timur.
0: Oku Timur, siapa? Mbak Sisi yo?
2: Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni, Oku.
2: Oku Timur.
0: Oku Timur. Kalau saya
2: mana?
0: Aduh, lupa lagi nama daerahnya.
2: Aneh kan nama daerah sendiri lupa.
0: Casingnya Pak ya sih.
2: Ada aja.
0: Iya, kelahiran di Jambi lah, cuman casingnya ada Palembang.
2: Ada Palembangnya.
0: Iya, Oku juga saya.
2: Oku juga.
0: Iya, cuman kurang tahu juga daerah mana.
2: Ini lagu Komering boleh ini?
0: Komering boleh.
2: Nyepok jando. Iya, ada dak nyepok jando.
0: Nyepok jando, cari dulu ya.
2: Amun dak ada, amun iku jodohku.
0: Mun dak ada jodohku.
2: Amun iku jodohku.
0: Nyepok janda. Dari ini ya, Zainal ya.
2: Aku enggak tahu siapa yang nyanyi.
0: Tapi ada.
2: Ada, ya udah enggak apa-apa itu nyepok jando, enggak apa-apa jadi Zainal.
0: Oke.
2: Siapanya buat galau-galaunya ubailah. Aku masa juga belum kenal, baru perdana ini ikutan.
0: Salam kenal.
2: Salam kenal ini sama
0: siapa?
2: Abang siapa?
0: Siapa coba?
2: Aku udah tahu, aku baru buka jujur, enggak ngerti.
0: Ini dengan Anur ini, dengan Anur, enggak ini.
2: Dengan siapa?
0: Anur.
2: Anur berarti cahaya ya. Badannya sehat selalu. Oke, tak tunggu lagunya nyepuk janda. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Yuni ya, di Oku Timur yang sudah bergabung tentunya di malam hari ko. Dan juga kita dengarkan dulu teman-teman Pro 4 ganti-ganti Pro 4 dimanapun ganti-ganti berada setelah yang berikut.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 104 FM.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
2: Ya, selamat malam ketika kita masih bersama di Belajar Sumba Berdendang. Pada malam hari ini bersama dengan Bengkulu 91,7 FM, Bandar Lampung 88,5 MHz maksud kami, dan juga dari Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, dan juga Sungai Liat 103,9 MHz. Dan tentunya di Belajar Sumba Berdendang pada malam hari ini di 0811-670-79-20. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Yo, dengan siapa
3: salam
2: nih?
3: Salam kenal Bang, dari Robi di Palembang.
2: Oh, Bang Robi di Palembang.
3: Iya Bang, salam kenal Bang. Pertama kali ini masuk Bang.
2: Yo, sama nih juga nih. Bang Robi, kayak mana kabarnya?
3: Kabarnya sehat Bang, cuacanya panas.
2: Iya, panas.
3: Panas bertengkang.
2: kalau di Palembang sebutannya apa nih Bang?
3: Iya, panas bertengkang Bang.
2: Oh, berengkang juga?
3: Oh, panas bertengkang, panas terjelit.
2: Panas terjelit dong.
3: Iya Bang.
2: Iya, cuman memang cuaca hari ini memang lumayan ya.
3: Woy, panas dingin Bang, malah ini baru hidup lampu Bang. Dari maghrib tadi mati lampu di sini.
2: Oh, baru hidup lampu sekarang.
3: Tadi monitor ini di kawan kan minta nomor ini, tahu-tahu dari Sisi tadi Bang nomor ini.
2: Dari Mbak Sisi.
3: Tahu kan Abang Sisi, ya, dari Mbak Sisi.
2: Dari Mbak Sisi, alhamdulillah bisa masuk Bang ya.
3: Bisa masuk akhirnya perdana pula
2: sih. Iya. Palembang mana nih Bang?
3: Di ini Bang, aku di Lemabang. Pas Lemabang.
2: Oh, Lemabang ya.
3: Tahu Bang?
2: Pernah dengar
3: Bang? Pernah.
2: Cuman
3: pernah ke Palembang.
2: Palembang kotanya pernah.
3: Di mana Abang?
2: Enggak, cuma main-main bae.
3: Tempat apa?
2: Hah? Enggak ada. Cuman jalan-jalan, jalan-jalan biasa.
3: Mana ini tempat kanti?
2: Ah, enggak ada tempat kanti.
3: Kanti ini kenapa ketemu besar?
2: Kanti sini lah.
3: Ya kanti ini, kanti betino.
2: Ya enggak ada.
3: Alah Bang, jujur Bang.
2: Eh, enggak ada, mana ada.
3: Kaget dia Rawangi kalau main Palembang. Rawangi agak ngapel. Di mana lu kanti lu?
2: Enggak ada di kanti Palembang enggak ada.
3: Enggak
2: ada. Ayo, enggak ada. Di Palembang 1, Bengkulu 1.
3: Wah, ya, bagi-bagi Bang.
2: Bagi-bagi ya. Iya, karena tadi malam nonton bola nih Bang.
3: Mantap Bang, tidak beneran aku udah nonton Bang, denger di RRI nih Bang.
2: Oh, denger di RRI lah.
3: Iya.
2: Yo.
3: Hai, kecewa Bang, aku dukung Argentina.
2: Kalah. 1-0.
3: 1-0
2: ya. Iya, Spanyol ya.
3: Rasa ini Bang, iya. Rasa mau nak bunuh diri di batang cabai.
2: Janganlah. masih ada ini 2030.
3: Iya, mudah-mudahan 2030 nih Indonesia masuk Bang.
2: Amin, mudah-mudahan.
3: Masuk ke final pula kan.
2: Amin. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Indonesia masuk.
3: Iya, orang-orang masuk. Bapak penyisian mah jadilah.
2: Iya, yang terbaik lah
3: pokoknya. Kali Piala Dunia.
2: Pokoknya ada terdengar be kayak gitu di Piala Dunia nama Indonesia gitu. Mudah-mudahan lah.
3: Iya, Indonesia ya pelatihnya Abang kan.
2: Oh, jangan bunuh diri ya ge.
3: Ya, aku tahu lah Abang pelatihnya masuk
2: deh. Iya. Masuk langsung dah juara satu ya, gitu.
3: Langsung ya. Kan nanti Jambi musim apa Bang?
2: Jambi. Jambi kemarin Eriko durian.
3: Durian. Lemak lah durian di Jambi itu.
2: Woi lemak, apalagi ya po di Kumpe itu lemak juga tuh.
3: Apa durian tembaga tuh?
2: Durian tembaga?
3: Oh.
2: Baru dengar saya.
3: Baru dengar.
2: Hmm. Durian Tobago. Lemak ya.
3: Ya, ya bijinya kecil kan, Bang. Dagingnya banyak,
2: banyak. Tebalnya. Kuning enggak warnanya?
3: Kuning, kuning kayak tembago tuh. Lemaknya
2: loh. Durian Tobago. Mungkin saya pernah pernah makannya kuning ininya.
3: Bijinya kecil kan bijinya.
2: Iya, dia makan memang
3: pikok itu, woi, kenyangnya.
2: Manis juga. Kepala itu. yang kolesterol hati-hati.
3: Iya.
2: Langsung pusing. Oke, baik.
3: Nah, lagu, Bang.
2: Nah, lagu gitu apa?
3: Lagu Lagu kok Tang Marindo enggak, Bang?
2: Apa?
3: Tang Marindo.
2: Lagu apa?
3: Utang Marindo.
2: Utang Marindo.
3: Iya.
2: Utang Marindo, Palembang ya?
3: Total di Jambi itu kayaknya.
2: Utang
3: baru
2: ini
3: Lawang
2: masuk. Utang Marindu ya?
3: Iya.
2: Utang Marindu enggak ada.
3: Enggak ada.
2: Iya.
3: Apa ya?
2: Apa?
3: Sama-sama gila ada enggak? Sama-sama gila.
2: Sama-sama gila.
3: Nah,
2: janganlah.
3: Ya uang lain
2: kita
3: gitu, jangan.
2: Uang lain jangan gitu. Sama-sama gila, sikok baik lah.
3: Sikok uang lain, jangan gitu lah.
2: Iya, oke, sampai sana salamnya nih, Bang.
3: Ada ya?
2: Ya ada.
3: Ada, mana? Pengen lo dengan lagu itu. Apa nih selama ini monitor, Bang?
2: Ya, gue coba. Oh, oke.
3: Iya, udah tahu nomornya kan tadi. Pas beneran aku monitor di sisi tadi, minta nomornya apa ya? Kasihnya kan.
2: Nah, langsung masuk.
3: Langsung masuk bro.
2: Iya.
3: Masa pengen kenalan tadi kan.
2: Oke.
3: Okay. Kirim salam bro dong.
2: Boleh.
3: Ya, kirim salam ini Palembang nih, ada Sisi, ada aku dengernya, ada Eli ya. Atau siapa tuh, Makbar ya. Terus, apa lagi, Palembang nih galak masuk tuh.
2: Siapa lagi tuh?
3: Pokoknya,
2: untuk semua.
3: Yang ini iya semua yang di Bengkulu, yang di mana tuh Bang? Coba nih. Jambi,
2: Palembang
3: terus.
2: Sungai Liat.
3: Apa lagi Bang? Udah.
2: Ada Bengkulu.
3: Ya?
2: Lampung.
3: Oh, Lampung. Ya pokoknya salam kenal ya Bang, salam kenal Galo ya. Yang dari ini dari Palembang, Wong Kita Galo ya.
2: Iya, Wong Kita Galo.
3: Iya. Ya, Bang ya.
2: Iya.
3: Kok
2: aman
3: nih?
2: Nah,
3: lupa nanya nama.
2: Ah, itulah. Sama Anur di sini.
3: Anur.
2: Iya.
3: Bagus namanya. Ai. Cahaya.
2: Ah, jangan gitulah.
3: Cahaya ilahi.
2: Cahaya lampu be.
3: Ini cahaya perempat Jambi.
2: Oh, hei.
3: Ya itu lah Bang, salam kenal ya.
2: Oke, salam kenal juga.
3: Robi nih pendatang baru ya.
2: Siap.
3: Ya, makasih Bang waktunya, Bang. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Robi di Palembang. Ya, di 0811670799020 untuk teman-teman perompak sebelajar Sumba yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Solia.
0: Hai, apal nian Dionyo ya.
2: Eh, apal nian lah, orang Jambi pun lo.
0: Jambi, Palembang apa Jambi?
2: Dua-duanya lah, dekat juga.
0: Oh, dekat nih lah ya. Pacaknya makan pempek Palembang.
2: Ah, mantap, lemak lo bawa sini lah.
0: Oh, lemak ya?
2: Iya.
0: Oi, ajak aku bikin nih cukong hitam-hitam.
2: Weh, cukong. Cuko Palembang tuh apa yo beda dari cuko-cuko yang lain. Memang yo cuko Palembang tuh ada khasnya.
0: Palembang di mana nih?
2: Hah?
0: Palembangnya di mana?
2: Komring saya.
0: Oh, Komring. Iku dulu.
2: Ya. Oh, udah saya udah apal belum.
0: Bapakku Palembang juga.
2: Palembang mana?
0: Komring.
2: Oh. Kalau saya Bapak Komring, Mama Jambi.
0: Nah, sama kita berarti Bapakku Komring, Mama aku Jambi.
2: Nah,
0: berarti Bang Nur kenal lah dengan kakak bapak aku yang di Masjid Raya Dungusa.
2: Wah, kurang tahu tuh. Saya casing, nah, casingnya, Be.
0: Itu kakak bapak kami yang di orang Musi.
2: Iya.
0: Iya, Sungai Maram.
2: Kalau saya casingnya, Be, Palembang.
0: Casingnya, Be, Bu. Woi.
2: Cak yo. Hah? Wah, suara putus-putus, ngapo?
0: Lagu imbong-imbong, cak orang Palembang kenal lagunya.
2: Ah, lagu apa?
0: Lagu imbong-imbong.
2: Imbong-imbong?
0: Iya.
2: Iya, salam-salamnya. Cari dulu.
0: Cari dulu, iyalah.
2: Iya.
0: Kirim-kirim dulu ya.
2: Ah.
0: Babang Nur, selamat malam.
2: Oi.
0: Ah, jangan hilang pulau.
2: Tidak. Lagunya imbong-imbong loh.
0: Iya.
2: Tidak temu lagunya.
0: Bisa tidak ketemu.
2: Iya, imbung-imbung. Memang lagu-lagunya apa? Bukan
0: lagunya
2: deh.
0: Lagunya itu lo imbung-imbung lah deh. Kalahan.
2: Imbung-imbung ya.
0: Iya.
2: Imbung-imbung. Cari dulu ya. Cari dulu sampai salam-salamnya.
0: Ah, salam-salam buat tadi galau-galaunya Wang Palembang tadi, salam kenal dengan Mbak Surya Talanggulo. Ah, buat Mang Nur kemana?
2: Sinilah.
0: Oh, ada ayo, lalu hilang pula.
2: Iya, Limbung ya.
0: Buat Mbak Susi, buat Bang Ijal, buat Bang Abdullah tadi, buat apa lagi ya? Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Remlan, Alimin, Mbak Japurnama, buat apa lagi tuh? Mak Armi.
2: Dan lagi? Untuk semua.
0: Semuanya lah kawan ku, lagu ditunggu.
2: Yo, date lagunya, bebas wadah.
0: Date lagunya, yo. Abangku balik deh.
2: Abangku balik.
0: Oke,
2: baik.
0: Aduh kan?
2: Aduh.
0: Aduh. Kaget tak balik pula kemana pentingnya.
2: Abangku balik apa abangku jauh?
0: Abangku jauh jadi juga lah.
2: Oke.
0: Okay. Yo. Jangan pula mengingkit. Kalau jauh kaget tak balik.
2: Balik lah.
0: Yo. Enak ngopi belum?
2: Sudah, sudah.
0: Kalau itu aku antarin.
2: Wah, jauh nih kan.
0: Jangan bilang jauh. Dekat lah kalang dulu nih dengan situ. Bilang kamu apa ya, kamu mantan di kopi.
2: Iya, dekat situ ya. Yuk.
0: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kaki di belakang nggak masuk, marah dia.
2: Mm-mm. Baik, ketika nanti di mana bukan ganti berada satu penelpon terakhir gitu ya, sekaligus menutup perjumpaan gitu di Jambi Bedendang. Maksud kami di Belajar Sumba Bedendang. Halo, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang.
2: Yo, dari Mbak Eli yo.
4: Kok tahu?
2: Eh, tahu lah orang ada tulisannya.
4: Oh, ditulis namanya di situ ya.
2: Iya.
4: Aduh, jadi ini apa berdebar-debar saya.
2: Aduh, kenapa berdebar-debar tuh?
4: Kok tahu nama saya gitu kan?
2: tahu. Ya salam kenal Mbak Eli, gimana kabarnya?
4: Salah sambung tadi.
2: Enggak, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Bang.
2: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak Eli pada malam hari ini.
4: Makan malam belum?
2: Sudah, cuma jam 7 tadi.
4: Oh,
2: enak
4: dong.
2: Iya, baik. Langsung Mbak ini, Mbak Eli lagu kita apa? Kita dikejar waktu nih.
4: Lagunya ini be apa?
2: Apa tuh?
4: Apa yo? Anak beranak be dari Jambi.
2: Wah, iya loh anak beranak.
4: Iya. Anak beranak pokoknya.
2: Oh, pokoknya anak beranak lagunya ya, dak?
4: Buat yang sudah masuk-masuk tadi, pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan dengan abang yuk. Baik yang dari Palembang maupun dari Lampung, Bengkulu, Sungai Ria, Jambi, pokoknya salam kompak.
2: Oke.
4: Okay. Iya, Babang Kampan itu kemana belum masuk?
2: Iya, udah masuk, mana ya?
4: Kalah sama orang Palembang ini.
2: Oh. Oke. Okay.
4: Iya. Itu tuan rumah juga nggak ada yang masuk kayak.
2: Ada tadi tuan rumah?
4: Siapa?
2: Tadi Bang Abdullah.
4: Yang enggak masuk tuh ini apa Bu Bunda Wati, Bang Gawan, Wak Udin itu kan.
2: Yo. Mana lagi sibuk kayaknya, lagi sibuk.
4: Bang Hamzah Yusuf di sana kan.
2: Oke. Okay. Baik.
4: Iya. Itu baik buat Bang Anur. Salam kenal, salam kompak di udara.
2: Yo.
4: Semoga sehat selalu ya, Bang.
2: Amin.
4: Terima kasih. Yo. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Eli di Palembang sudah bergabung ya. Baik. Ketika nanti perompak seluruh pelajar Sumba berdendang itu tadi dia sekaligus menutup perjumpaan kita ya pada malam hari ini dan juga bersama dengan Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Lian dan juga ketika nanti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah nggak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: Jambi Malam Iko.
1: Apresiasi Budaya Jambi.

0: ketika nanti di mana mungkin nanti berada, kita masih bersama di Pro 4 FM 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko, dan juga dengan lagu-lagu Batak yang untuk ketika nanti bergabung bersama kami di 08116707920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Horas. Kasihan Nauli.
0: Alhamdulillah.
1: Nur ya.
0: Iya.
1: Kabar Nur.
0: Alhamdulillah baik, saya juga.
1: Adung mangan.
0: Hah?
1: Adung mangan.
0: Apa tuh, sudah makan?
1: Sudah makan dulu. tanya Kak Butet nanti kalau kau enggak ngerti.
0: Kak Butet. Tanya langsung lah. Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah, Bunda sehat-sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Bunda ada kerjaan di sana, jadi Bunda sementara di sana pengalaman di kebenangan. Bunda masih catering 4 hari di Tehok.
0: Oh, 4 hari di Tehok.
1: Nah, kan hari Jumat ya Bunda berbalik. Pengalaman di kebenangan lah.
0: LDR.
1: LDR-an dari hari
0: ini. LDR-an 4 hari.
1: Ada merambut-rambut lagunya.
0: Apa?
1: Ada merambut-rambut.
0: Ada?
1: Ada marambus-rambus ya?
0: Ada marambus-rambus?
1: Iya, marambus-rambus.
0: Ada kayak mana tulisannya tuh?
1: Tulisannya marambus-rambus,
0: enggak ya? Oh, marambus-rambus.
1: Oh, loh. Salam ya, Nur.
0: Marambus-rambus ya?
1: Salamnya buat Mu'anur. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat. Walaupun tak pandai-pandai kita bahasa Batak, harus belajar Nur.
0: Iya, kita enggak bisa bahasa Batak.
1: Kita bahasa segala macam bahasa, Indonesia kayak bahasa.
0: Enggak bisa loh, karena kita pun jadilah.
1: Nanti kan bahasa Sunda, Bunda ngajarin kamu bahasa Sunda. Sekarang pula bahasa Batak Nunda sama Kak Butet nanti.
0: Iya, sama Kak Butet nanti.
1: Iya, bentar lagi. Salam Nur, lanjut Nur.
0: Yuk, lanjut.
1: Salamnya, ada Mas Alimin, ada Rudi Rahmla, Namar Basung, Budi Sila, Budi Celia, Naila Pere, Amita Wahedun, ada Indra Siregar, ada Pak Eli Harahap, ada Pak Hasibuan, ada Silogus, ada Basupion, ada Siregar. Itu keluarga Bunda semuanya, Nur. Keluarga Bunda banyak orang tak family.
0: Iya.
1: Nomor ada Harahap. Kalau kakak, itunya lah semuanya ya Nur ya.
0: Oke.
1: Yang lagi monitor keluarga Bunda yang ada di Jambi, apa pun keterangannya loh. Salam kompak, salam sehat buat Adi Indra Sirega juga, kapan dia bisa gabung lagi dengan perempat ini. Aku Anur lagu ada?
0: Ada.
1: Tunggu ya.
0: Yuk.
1: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung tentunya di malam hari kau di apresiasi budaya kita ya di 08 116707 9920.

0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Wah, ini dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakak Butet. Horas.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah. Kayak mana sebaliknya?
1: Sehat. Baik.
0: Baik. Lagi
1: nggak? Andung minta lagu ya.
0: Oi, lagunya apa?
1: Andung Andung.
0: Andung Andung.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu.
1: Ada nggak?
0: Cari dulu, sabar.
1: Ya, sambil sabar selalu.
0: Sabar. Sambil salam-salamnya.
1: Salamnya buat tadi Mbak Nadia itu pintar, banyak orang Medan keluarga dia. Makanya dia tahu. Salam ya.
0: Yo.
1: Jadi judulnya itu andung-andung apa? Andung-andung anak.
0: Andung-andung. Andung-andung. Si iya. Sian Pudan, yo.
1: Ah, iya, anak yang paling kecil.
0: Oke. Okay.
1: Artinya. Salam ya. Tadi kakak udah mau ikut acara Sumba tadi.
0: Oh, apa udah masuk?
1: Wih, udah Mbak Solia tadi terini adalah.
0: Rame
1: tadi. Emang setiap malam itu ya?
0: Iya, setiap malam Senin. Seminggu sekali. Sudah
1: malam Selasa ya?
0: Iya, betul.
1: Iyalah, insya Allah minggu depan ya.
0: Insya Allah, mudah-mudahan ya.
1: Mama Rizka Tasyawati. Masuk Mbak Nadia tadi. Terus buatnya Wiwin. Mbak Solia. Terus buatnya Udah Sila, Naila. Oh, Ajeng. Terus buat siapa menaya lali ye, bunda awal bunda akhir, bina teranai, terus Mak Asep, Mama Iqbal, Mbak Wiwin, terus buatnya, buat Bunda Sumarno, buatnya, buat semuanya kakak lagi batuk loh.
0: Waduh, oke. Okay.
1: Iya Nur ya.
0: Yuk.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Buat Anur sukses selalu kau ya.
0: Yuk, amin.
1: Terima kasih ya Nur ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kakak Butet yang sudah bergabung tentunya pada malam hari kau. Baik, ketika nanti di 08 1167 07 9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam kembali ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watuk Ijan.
2: Iya.
0: Kayak mana kabarnya?
2: Kabarnya
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
2: Nah, lagi duduk santai.
0: Duduk berdoa. Duduk santai lah. Kayak ano di sana gerah ada?
2: Oh, gerah dari siang tadi.
0: Memang
2: ada duduk tapi terang-terang ada duduk.
0: Iya, cuma numpang lewat be tuh. Oke, okay. Lagu kita apa ke?
2: Lagu apa ini?
0: Lagu-lagu Batak.
2: Lagu-lagu Batak. Yang enak dari Butet adalah.
0: Hah?
2: Lagunya Butet judulnya.
0: Butet.
2: Yo.
0: Tadi Butet tadi.
2: Udah ya?
0: Enggak, maksudnya kakak Butet yang nelpon tadi sebelumnya.
2: Iya lah, lagu untuk kakak Butet lah.
0: Oh, untuk kakak Butet lah.
2: Iya. Salam-salam ya.
0: Yo.
2: Ya, ini sama makin Bang Nur ya.
0: Yo, Anur.
2: Ah, banyak Bang Nur, selamat tinggal, kita sehat. Ya. Banyak kakak Butet lagi. Agak sehat-sehat juga. Sering olahraga kak Butet.
0: Tuh kak Butet.
2: Biar ranting sedikit. Aku juga banyak perong buatnya ngembang aja juga ya
0: secara
2: biasa ajun juga gimana dia juga buatnya buat mana Mbak Wati-nya juga boleh silat juga ya.
0: Oke.
2: Terus buatnya ketemu dibuatnya Abdurrahman ya. Buat Tina Kampahan dan terus juga buat Abang Juju. Terus buatnya bagi jalan studio masih juga. Pokoknya buat semua benda di perumahan tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Tanpa saja semuanya. Banyak banget. Saya lagi penyata waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Atu Pijan yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco
2: ya?
1: Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Yo, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berado di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada sore, maksud kami malam hari ke 08116707992 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami dan juga di malam hari ke lagu kita lagu-lagu Batak ya di 08116707992.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam abangku.
0: Yo, Bang Andi.
1: Iya, Bang Andre ya.
0: Anur.
1: Ay, kalah kita Bang Anur. Yo. Aku didoain sama Bang Andre tadi malam. Bang Andre sama Bang Anur tuh. Dagang Spanyol menoain Messi encok. Aduh.
0: Yo, kalah gitu.
1: Tidur tak bisa, makan tak enak. Bang Anur.
0: Betul nih.
1: Sedih. Kawan-kawan pada ninggalkan kita malam tadi.
0: Iya, enggak apa-apa lah.
1: Aduh, enggak apa-apa lah. Permainan tuh Bang Anu ada menang ada kalah.
0: Nah, itu dia ada pertandingan itu. Oke, lagu kita apa nih, Bang?
1: Aku minta lagu ini sajalah.
0: Apa?
1: Lagu Jamila.
0: Jamila.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu dong.
1: Ya, salamnya buat Bang Anur, sehat selalu. Panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Nona Dika ku yang ada eternate. Selamat tidur sayang. Ya, semoga mimpi indah.
0: Oke.
1: Terus buatnya Ajeng, Vero, Cinta, Pina, Kak Anita, Bunda Nadia dan Aldiminnya, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu De, Bunda Yani, Amarkan, Hadir CS, Mengujang Jembatan Emas, Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Abdullah, ya buat semua-semua yang saja dirangkul jadi satu. Okay. Dari A sampai Z. Terus salam sehat, salam persahabatan buat kita semua. Semua kita diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Nur.
0: Yup.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi tadi yang sudah bergabung pada malam hari ke 08 11670799 20.

Teman kita pada malam hari kok ketika nanti di 08116707 9920 dan juga lagu-lagu kita, lagu-lagu Batak pada malam hari kok 08116707 9920.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: Terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
0: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Yuk.
0: Waalaikumsalam. Yo, Mbak Ajeng. Alhamdulillah baik, saya juga.
1: Lagunya Anak Medan udah.
0: Anak Medan belum.
1: Saya minta itu aja.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya ya.
0: Yuk.
1: Selamat
0: malam,
1: hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke 08 11 6707 9920 untuk ketika nanti Pro 4 yang bergabung bersama kami pada malam hari ke

0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, Bunda Ismiati.
1: Ya, untuk lagu ya.
0: Lagunya apa? Lagu Batak ini.
1: Iya. Butet.
0: Butet sudah.
1: Oh, lagu anu.
0: Apa
1: itu? Ya?
0: Apa itu?
1: Anak Medan.
0: Anak Medan sudah, baru ini. Baru di request tadi.
1: Apa? Doge-doge ada, doge-doge.
0: Doge-doge?
1: Iya.
0: Doge-doge, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
1: Ya, kita salam buat semuanya ya. Mak tidur.
0: Yuk.
1: Buahnya Butet juga. Pokoknya buat semuanya nih Nur ya.
0: Iya.
1: Mak istirahat, hati-hati pulangnya ya ke emang siaran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Tadio yang sudah bergabung pada malam hari itu.

0: selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ayang.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Baik juga.
0: Oh, baik juga. Ya, lagi ngapain ini?
1: Lagi leye-leye.
0: Leye-leye.
1: Iya.
0: Iya. Oke, lagu kita lagu-lagu Batak nih, apa lagunya?
1: Anak Medan sudah belum?
0: Anak Medan sudah.
1: Sudah ya. Adusia belah.
0: Adusia.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya. Ini.
1: Iya, salam ke semuanya, Beo.
0: Hmm.
1: Ya, buat yang tugas, matugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Uni Ayang yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ya, terima kasih Ketik Ganti dan juga berakhir sudah Ketik Ganti di kebersamaan kita pada apresiasi budaya kita dan juga untuk Ketik Ganti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Angin Mamiri, sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loko ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: menjunjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan junjung pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari junjung pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.
1: Hai Budi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
3: Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan Istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas Istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.
4: Jambi Malam Iku.

0: يرزقه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika Ante Usa sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan 4 RRI Jambi serta melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali dudara, tetap dudara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama, untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Eko. OPBM diharapkan mampu atasi persoalan sampah secara berkelanjutan. Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM menjadi salah satu upaya transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi. Melalui program ini, sistem pembuangan sampah oleh masyarakat diubah dengan menerapkan layanan pengangkutan sampah secara jemput langsung dari rumah ke rumah. Skema tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS liar sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Pengamat sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Jambi, Ahmad Soleh, menilai program OPBM ini memberikan dampak positif terhadap penanganan persoalan sampah di Kota Jambi. Menurutnya, layanan jemput sampah ini memudahkan masyarakat dalam membuang sampah sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di sejumlah titik. Namun demikian, Ahmad Soleh menekankan bahwa pengelola program harus terus dijaga agar berjalan maksimal dan juga berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan program OPBM ini menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan oleh satuan tugas maupun pihak pengelola. Ganti-ganti inilah kabar hari Eko. PBM diharapkan mampu atasi persoalan sampah secara berkelanjutan. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi di antaranya Rosdan Tayyib, Siti Nurmala, Zalni AS, Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan 1 unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kilowatt merek RCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pak Iko, dan tentunya ganti-ganti akan hadir sederetan informasi-informasi yang tentunya akan menemani ganti-ganti sepanjang hari ini. Salah satunya ganti-ganti mengenai pemerintah Provinsi Jambi ini kembali menaikkan harga tandan buah segar kelapa sawit menjelang akhir Juli 2026. Nah, kenaikan ini semestinya menjadi angin segar bagi petani, namun realitas lapangan menunjukkan manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan, terutama oleh petani swadaya. Berdasarkan hasil rapat penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, harga TBS kelapa sawit untuk usia tanam 10 hingga 20 tahun periode 17 hingga 23 Juli 2026 ini ditetapkan sebesar Rp3.864,36 per kilogramnya atau naik jadi 7,47 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya. Nah, tentunya ganti-ganti di balik kenaikan harga resmi tersebut masih tersimpan persoalan yang belum terselesaikan karena sejumlah pabrik kelapa sawit di Jambi ini dilaporkan masih membeli TBS petani swadaya yang pada kisaran Rp3.275 hingga Rp3.325 per kilogram. Tentunya ganti-ganti sehingga terdapat selisih sekitar 539,36 hingga 589,36 per kilogram dibandingkan harga acuan pemerintah bagi petani yang menjual hasil panen dalam jumlah belasan hingga puluhan ton setiap bulan. Selisih tersebut berpotensi memangkas pendapatan hingga jutaan rupiah. Tentunya ganti-ganti dari kenaikan harga yang diumumkan pemerintah belum optimis menjadi harga transaksi di tingkat pabrik. Petani swadaya ini yang tidak bermitra dengan perusahaan masih berada pada posisi tawar yang lemah dan juga kerap menerima harga di bawah acuan dari pemerintah. Nah, itulah informasi di pagi hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.

Ya, Kanti-Kanti Informasi kembali hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Kali ini kita akan bahas mengenai fenomena LGBT yang semakin terbuka di media sosial belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Karena Kanti-Kanti berbagai konten yang menampilkan identitas maupun aktivitas kelompok LGBT secara terbuka ini memunculkan beragam tanggapan, termasuk mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang memiliki orientasi seksual tertentu. Ya, tentunya Kanti-Kanti, psikolog Muhammad Ridwan yang juga menjabat sebagai ketua ikatan psikolog klinis IPK HIMSI Jambi mengatakan bahwa perubahan orientasi seksual ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ini pengalaman traumatis maupun kekecewaan terhadap lawan jenis. Dan menurutnya setiap individu ini memiliki latar belakang yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai. Tentunya Kanti-Kanti ia menjelaskan juga bahwa seseorang yang ingin menjalani proses perubahan ini memerlukan keinginan yang kuat dari dalam dirinya. Menurut Muhammad Ridwan, proses tersebut ini akan sulit dilakukan apabila tidak ada kemungkinan dari individu yang bersangkutan. Ya, tentunya Kanti-Kanti, selain faktor psikologis, Muhammad Ridwan juga menilai bahwa dukungan keluarga, lingkungan, serta pendampingan yang tepat juga berperan dalam proses yang dijalani oleh individu. Dan ia mengatakan bahwa keberhasilan proses tersebut sangat bergantung pada kesiapan, komitmen, dan juga keinginan individu untuk menjalaninya secara konsisten. Dan tentunya itulah informasi di pagi hari ini. Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Apresiasi Budaya Jambi.

0: Sahabat kreatif, kamu pernah dengar gak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: RRI Jambi.
2: Pak! Bapak! Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
3: Ada apa, toh, Bu?
2: Bapak ini. Matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
3: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
4: Kita harus waspada, Bu.
2: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Kabar Hariku.

Selamat pagi Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Igo. Sekda Muaro Jambi pimpin rapat persiapan apel siaga Karhutla 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono memimpin langsung rapat persiapan apel gabungan siaga bencana kebakaran hutan dan juga lahan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026. Rapat berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan. Pertemuan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Terkait dan juga TNI Polri, BPBD dan juga serta instansi vertikal lainnya. Hasil rapat menyepakati bahwa apel gabungan siaga bencana Karhutla Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026 ini akan dilaksanakan pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan ini akan difokuskan pada